Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Suci merupakan salah satu dari 4 benteng pertahanan yang dibangun Belanda di Kabupaten Sumedang. Letaknya diapit 2 ruas jalan, sekitar 250 meter sebelah barat alun-alun Sumedang, tepatnya di Dusun Panjunan, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan. Sebenarnya, Gunung Kunci bukan gunung bentukan alam. Bukit seluas sekitar 4 hektar tersebut sengaja dibangun untuk keperluan pertahanan. Benteng itu kemudian ditutupi tanah sehingga tersamarkan menyerupai gunung. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950, areal Gunung Kunci ditanami pohon pinus. Pada tahun 2004, kawasan Gunung Kunci ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya dan menjadi populer sebagai tempat wisata di Kabupaten Sumedang. Di ujung pendakian bukit, terdapat mulut goa yang menyerupai gerbang. Di bagian atasnya terdapat simbol 2 kunci menyilang serta tulisan Panjunan dan Gunung Kunci 1917. Benteng Gunung Kunci dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum tahun 1914-1917. Mulanya benteng itu disebut Panjunan, merujuk pada lokasi benteng berada, kini masyarakat lebih mengenalnya sebagai Gunung Kunci. Benteng Gunung Kunci memiliki luas sekitar 2.600 meter persegi. Di dalam benteng terbagi atas 3 bagian atau lantai. Lantai 1 untuk ruang prajurit, lantai 2 untuk ruang perwira, lantai 3 sebagai benteng pengawas atau pertahanan. Semua bagian dilapisi beton setebal 1 meter. Di badan bukit terdapat lorong-lorong dan ruang-ruang dengan berbagai fungsi, di antaranya sebagai bunker, ruang penyimpanan senjata, dan ruang tahanan. Benteng Gunung Kunci dibuat melingkar dan menghadap ke pusat pemerintahan Sumedang. Kabarnya benteng dibangun salah satu fungsinya untuk mengawasi kegiatan pemerintahan pribumi, juga untuk pengawasan jika ada serangan yang datang dari pusat kota. Meriam-meriam di benteng pun dipasang melingkar, mengikuti desain benteng diarahkan ke pusat kota dan tempat-tempat strategis lainnya. Pendengar, kita simak salah satu dari pengunjung Gunung Kunci, Mang Ihin.
1: Saya sebagai orang Sumedang merasa bangga ada tempat bersejarah yaitu Gunung Kunci yang ada di Sumedang sampai saat ini masih terawat dan masih ramai dikunjungi oleh penduduk Sumedang, malah dari mana-mana juga di luar Sumedang juga banyak yang berkunjung ke tempat ini. Pertama di pintu gerbang atau pintu masuk situ ada kunci yang menyilang ya, seperti itu. Nah, itu jadi ciri khas. Kemudian yang kedua, guha-guha yang ada di atas lantai 2-3 ada lorong-lorong yang memang tidak akan bisa ditemukan di tempat lain. Mungkin yang ketiga yaitu sekarang itu keindahan sekitar Gunung Kunci terawat dan bagus untuk menjadi tempat wisata saat ini. Jika datang ke Sumedang tidak lengkap kalau tidak berkunjung ke Gunung Kunci, karena Gunung Kunci menjadi tempat pilihan kunjungan wisata yang ada di Sumedang dengan tempat yang sudah tertata rapi dan enak, nyaman untuk melepaskan kelelahan dan kepenatan.
0: Kini, Gunung Kunci menjadi salah satu tempat wisata favorit masyarakat. Tiket masuk yang terjangkau, tempat yang sejuk, pemandangan yang indah, serta lokasi di tengah kota membuat Gunung Kunci ramai dikunjungi setiap akhir pekan dan hari libur. Sarana di area wisata juga terbilang bagus, mulai dari jalan setapak, toilet umum, serta terdapat pula warung-warung di sekitar kawasan gunung.

0: lain ngobrol tuh kita tadi. Tah, jual eta.
1: Tah, heeh, tewak. Buru bawa ke pasar jual.
2: Kemana ini? Intermeso.
3: Bang, ada teh enggak?
4: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
3: Panas aja, Bang.
4: Siap lah.
3: Panas begini.
4: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
3: Enggak ah, ntar jadi 5.000 lagi.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

mana wae ayana RRI Bandung. RRI aktif melestarikan angklung sebagai warisan budaya Sunda, yaitu melalui berbagai kegiatan seperti kompetisi tingkat SD di RRI Bandung yang saat ini lagi diselenggarakan. Program ini menyoroti peran serta RRI dalam pelestarian seni tradisional dan edukasi generasi muda di bidang seni. Selain itu, pembelajaran angklung di sekolah dasar juga misalnya bertujuan melestarikan budaya lokal, termasuk itu mengembangkan kreativitas serta meningkatkan kemampuan motorik dan kecerdasan musikal bagi para siswa.

0: Tahukah Anda? Kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Sun Pasundan kaum nangu di manapun anda berada, masih ditemani perempat suara budaya Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana anak-anak atau pengasuhan di zaman dahulu dan zaman sekarang. Dalam tema ibu zaman dulu dan sekarang, apakah nilai pengasuhan masih sama? Dan di line telepon sudah terhubung dengan Ibu Hawa. Selamat pagi, Bu.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sampurasun. Ya, Bu. Bisa diperkenalkan dulu, Bu. Silakan, Bu.
1: Ya, halo. Ini suaranya sudah tadi agak putus, Bu.
0: Oh iya. Silakan, Bu. Ya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Perempat Bandung semuanya. Salam kenal. Selamat pagi, saya Hawa, saya orang ibu pekerja dari salah satu co-parenting yang berbasis di Singapura, tapi ada kantor cabang juga di Jakarta. Dan saat ini saya sedang membangun komunitas perempuan juga, kan? Dan masih ngatur anak. Jadi kurang lebih kegiatan sehari-hari di hari Minggu ya, seperti rumah tangga pada umumnya ya, libur, masak, ke pasar, mesin anak, begitu.
0: Bu, mohon maaf cari posisi yang ini karena di sininya kurang bagus keterimanya ke sininya.
1: Oke, coba pindah sebentar ya.
0: Halo.
1: Masih putus-putus, Kang?
0: Nah, coba dicek lagi, Bu.
1: Nah. Ya, halo.
0: Kecil, Bu.
1: Oh, kecil banget.
0: Nah, udah itu bersih, Bu.
1: Oke, gimana?
0: Nah, gini, Bu, ini kan termasuk mungkin ibu seorang pekerja, seorang yang aktivitasnya banyak di luar atau mungkin punya komunitas. Ini bagaimana, Bu? Menurut ibu nih, pengasuhan di zaman dulu sama zaman sekarang bedanya apa gitu, Bu?
1: Terima kasih, Kak. Ini tuh memang pergeseran ya. Bagaimana ibu mengasuh di zaman kita dulu mungkin, Kang, dengan anak-anak kita yang sekarang. Jadi zaman bisa dibilang kan semakin hari semakin berubah ya. Tapi ada beberapa nilai-nilai inti itu yang tetap yang sebagai orang tua, dan itu tidak boleh luntur. Misalnya nih, kalau kita kenal istilah asah, asih, asuh gitu ya. Nah, ini jadi sumber utama pegangan dalam membentuk karakter anak gitu. Anak-anak itu pasti mereka belajar dari apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Jadi perilaku orang tua itu menjadi cermin untuk anak. Nah, yang berubah kan sekarang ini akses informasinya itu luar biasa, gitu. Termasuk bagaimana perkembangan teknologi dan kita. Kalau dulu mungkin tantangannya adalah keterbatasan fasilitas. Tapi kalau jadi orang sekarang, tantangannya itu adalah sekretari atau pengaruh media sosial ataupun informasi-informasi atau berita yang cepat sekali, gitu. Jadi sebagai orang tua tantangannya adalah gimana caranya bisa memfilter informasi ataupun tayangan yang sesuai dengan usia anak, gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Kang, yang terasa ya di zaman now.
0: Iya, mungkin gaya komunikasinya juga akan berbeda ya, Bu.
1: Benar.
0: Seperti dulu kan anak banyak dituntut atau mungkin harus menurut kepada orang tua. Dengan larangan ini itu, atau dalam bahasa Sunda ada pamali gitu. Itu menurut ibu gimana, Bu?
1: Benar-benar, kalau orang zaman dulu kan bilangnya pamali gitu ya, kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau sekarang saya melihat tren anak sekarang itu lebih dua arah komunikasinya. Jadi orang tua sekarang juga harus lebih banyak mendengar apa yang disampaikan oleh anak, karena yang namanya orang tua itu kan tidak selalu benar ya. Jadi mendidik anak zaman sekarang itu tidak bisa dengan cara yang jadul atau kuno kayak mungkin di zaman kita dulu kan gitu. Jadi mendengarkan pendapat anak, opini anak itu sebenarnya bagus banget untuk kita bisa saling berdiskusi, menentukan apa solusi yang terbaik yang bisa kita jalankan gitu, karena memang semua ya kan basisnya kita mulai dari rumah ya.
0: Iya, iya, betul.
1: Jadi support system sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah itu juga penting sekali. Ya.
0: Kalau mungkin dulu pengasuhan ini sering di dianggap merupakan tugas seorang ibu. Sementara kan seorang ayah itu fokusnya untuk bekerja. Nah, perbedaan dengan sekarang gimana, Bu?
1: Ya, benar banget. Kalau sekarang, jadi konteksnya kan ayah dan ibu kita berbagi ya. Gitu. Kalau dulu mungkin ibu-ibu jadi kunci utama gitu untuk pengasuhan di rumah. Tapi sekarang ini peran ayah ini sudah menjadi partner yang setara di dalam rumah. Jadi ayah tidak hanya bekerja, tapi juga sistem pendukung utama ibu gitu ya. Ibu itu tidak bisa berdaya sendirian. Keberhasilan ibu dalam karir, dalam mengasuh anak, dalam rumah tangga itu sangat-sangat bergantung pada dukungan suami sebagai ayah untuk anak-anak gitu ya. Jadi bisa saling bergantian kalau satu merasa capek atau udah lelah banget. Maka salah satu partner yang bisa menutup celahnya gitu ya. Dan kewibawaan ayah ini nantinya juga akan berpengaruh ya terhadap perilaku anak. Jadi memang perannya penting sekali. Anak akan menemukan figur yang membuat dia merasa aman, gitu ya. Laki-laki ini kan memang sering identik dengan keberanian gitu ya. Jadi ayah ini punya peran penting dalam mengajarkan anak tentang dirian, gimana hadapi tantangan di luar, kemudian bagaimana memecahkan satu masalah, karena biasanya kalau bapak-bapak ini kan lebih banyak bermain logika ya kan ya, kalau ibu kan lebih banyak dengan perasaannya ya. Jadi biar seimbang itu dari ayahnya dapat, dari ibunya juga dapat.
0: Kalau dulu kita suka menekankan ke anak itu pada hasil ya Bu, misalnya
1: ya,
0: harus ke ranking ke satu, harus nilainya bagus
1: gitu ya.
0: Sekarang saya itu ada dua antara milenial dan generasi Z.
1: Gen
0: Z. Itu kan anak sekarang kadang-kadang suka, apalagi gadget itu sangat berpengaruh sekali. Kalau dulu ya, kan betul. Anak-anak suka bermain, bercengkrama bersama teman-temannya. Sekarang suka main sendiri, punya dunia sendiri. Itu kadang-kadang sudah susah diatur. Ini menurut Ibu caranya gimana, Bu?
1: Memang zamannya sudah berbeda. Kalau dulu kita harus sekolahnya pinter, ranking terus gitu ya. Tapi kayaknya di zaman sekarang itu lebih ke karakter ya.
0: Iya, emosi kadang-kadang ya.
1: Bener, pengelolaan emosi, bagaimana dia menyampaikan dan meregulasi emosi gitu ya.
0: Jadi, kadang-kadang malahan kalau kita perkara anak, kadang-kadang kita yang suka dug-deg kalau bahasa Sunda aja.
1: Iya benar-benar.
0: Saling menyalahkan gitu.
1: Benar-benar. Ya, apalagi Gen Z dan kalau yang terbaru ini kan Gen Alpha ya. Kan?
0: Oh ya ya, ada lagi ya.
1: Di bawahnya Gen Z itu masih ada lagi kan.
0: Oh ya, gitu.
1: Gen Alpha. Gimana caranya mereka biar gak menganggap kita musuh? Salah satunya adalah coba masuk ke dunianya mereka. Jadi kita tidak hanya melarang sebagai orang tua, jadi coba cari tahu apa yang mereka suka. Kalau misalnya mereka suka main game, coba sesekali kita boleh duduk di sampingnya, nanya, itu main apa sih? Main game apa sih? Coba dong main sama bunda atau sama ayah gitu ya. Mereka biasanya akan lebih terbuka untuk bercerita, dan ketika mereka bercerita juga kita aktif listening ya, mendengarkan tanpa memilih mereka. Itu sih biar obrolannya terjadi dua arah gitu.
0: Kalau dulu kan zaman kita sama orang tua itu ditakut-takutin.
1: Bener. Ya,
0: seperti tadi, jangan duduk di pintu nanti nonton jodoh.
1: Nah itu tuh terlama dapet jodoh ya.
0: Iya. Jangan suka makan pisang yang pinggirnya pamali. Katanya
1: gitu. Pamali.
0: Kalau sekarang itu tidak masuk anak kita.
1: Nah, karena memang logika berpikirnya mungkin udah berbeda.
0: Udah berbeda. Dengan
1: dulu ya, Kang. Benar-benar.
0: Terus banyak dulu kan ada di Sunda itu Pancawaluya, kalau di yang ditekankan sama sekarang lagi digemborkan di sistem pendidikan, cager, bager, bener, pinter, singer.
1: Nah, menurut ada Ibu, cager, bager,
0: bager, bener, pinter kalau di bahasa Sunda itu. Itu sama dengan silih asih, asah, dan asuh.
1: Asuh, betul.
0: Itu menurut Ibu pendidikan sekarang, kalau kita kan dulu banyak menulis, banyak membaca. Kalau sekarang kan anak-anak ditekankan untuk digital ya, melalui teknologi. Itu ada pengaruhnya gitu Bu, enggak Bu, terhadap tadi emosi anak?
1: Ya, memang filosofi Pancawaluya ini kalau di konteks zaman sekarang berarti kan ibaratnya adalah melakukan modernisasi nilai gitu ya. Jadi cager itu bukan cuma sekedar apa ya, fisik ya, tapi bisa dengan hal lain. Misalnya nih, ibu harus hadir sebagai tempat curhat yang aman supaya anak tuh punya tahanan mental atau resiliensinya bagus gitu ya. Kemudian kalau bager itu kan lebih ke sopan santun gitu ya, ke tetangga, ke apa. Tapi kayaknya sekarang udah mulai bergeser jadi etika saat berkomunikasi di dunia maya.
0: Iya, gitu ya.
1: Bagaimana anak tidak melakukan pembulian atau perundungan, tetap punya empati walaupun kita berkomunikasi lewat layar gitu. Kalau kita ngomongin bener nih, kalau dulu mungkin ngikutin aturan adat atau norma gitu ya, kata orang tua gitu ya. Tapi bener versi anak zaman sekarang adalah harus punya kemampuan berpikir kritis. Jadi sebagai ibu atau sebagai orang tua, kita bisa mengajarkan, membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang hoax. Jangan sampai termakan informasi-informasi yang tidak benar. Jadi harus pinter memfilter informasi di media sosial. Nah itu masuk juga tuh Kang, di pinter atau literasi digital. Kalau dulu pinter tuh berarti harus juara kelas, harus juara satu, harus pinter matematika gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang tidak hanya sebatas itu saja. Pinter bisa berarti kreatif untuk menggunakan teknologi, beradaptasi dengan perubahan. Apa zaman sekarang yang namanya AI itu kan gencar sekali ya kan ya.
0: Gencar ya.
1: Kalau yang terakhir tuh apa ya, mancer itu apa ya? Kalau dulu kan kehidupannya kita tenang gitu ya. Kalau sekarang ini lebih ke berarti apa ya? Kita coba menikmati momen tanpa HP, tanpa distraksi gitu ya, supaya banyak bersyukur, nggak buru-buru, begitu sih kurang lebih.
0: Ya memang sangat beda karena zaman terus berubah. Tapi kan pola anak atau pola asuh zaman dulu kayak tidak jelek semua atau tidak bagus semua, atau mungkin yang sekarang juga mungkin masih mengadopsi yang secara pengasuhan zaman dulu. Karena zaman dulu kita kan istilah bangor Bu.
1: Iya.
0: Istilah bangor kadang-kadang ada jamu orang diambil. Tapi kok dia bisa jadi pejabat gitu.
1: Iya benar-benar. Nah itu kan nakalnya anak di zamannya seusianya ya kan. Jadi bukan nakal yang gimana-gimana banget gitu. Bandel ya, bandel-bandel anak-anak gitu ya. Bangor.
0: Kadang-kadang tergantung pola asuh tadi ya Bu ya.
1: Benar.
0: Pola asuh. Kalau mungkin pingin anaknya kan sekarang aktualisasi anak di biarkan mau ngambil apa gitu. Kan dulu kan harus jadi ini, harus jadi ini. Ketat dulu, ketat. Kalau sekarang diberi kebebasan anak tanpa dibatasi untuk memilih keahliannya mereka.
1: Benar-benar. Kalau ngomongin soal bangor yang tadi kan, kalau dulu kan kita melihat sebagai anak yang kayak kurang didikan, bandel, terus apa ya, sulit diatur, nakal gitu ya, usil. Tapi kalau sekarang sih bangor itu sebenarnya adalah anak yang kritis, punya rasa yang tinggi, punya energi yang lebih gitu ya.
0: Motorik
1: punya
0: ya Bu ya. motoriknya.
1: Motoriknya betul. Nah, jadi memang sepertinya itu bisa diarahkan supaya energinya itu ya ke arah yang positif gitu.
0: Sekarang mah lebih fokus ke pengembangan potensi mungkinnya dan emosi anak gitu.
1: Iya, itu penting.
0: Karena tantangan terus berubah, teknologi berubah.

0: suh sekarang mungkin dibanding dengan yang dulu? Pesannya.
1: Ya, ini pesan untuk pendengar RRI Pro4 Bandung, wargi Bandung gitu ya, untuk para ibu dan ayah, lihat bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, itulah kenapa kita belajar terus sampai nanti bahkan kita dewasa, kita sudah jadi kakek nenek gitu ya, karena memang jadi orang tua itu belajar terus, yeah. Apalagi di zaman yang era yang serba cepat dan itu juga akusnya deras sekali gitu ya. Jangan terpaku pada angka di rapor atau gelar juara atau ranking 1. Karena yang terpenting itu adalah proses anak kita, bagaimana karakternya, emosinya, seperti yang Akang sampaikan tadi, itu betul. Dan yang namanya pengasuhan itu kerja sama tim ya, tidak hanya ibunya saja, tapi juga ayahnya saja. Dan pancawalinya itu tadi benar, kita bisa adaptasi di zaman sekarang, disesuaikan dengan zaman yang sekarang, dan itu bisa menjadi pegangan kita sebagai orang tua, gitu ya. Jadi mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan adalah membekas mereka dengan akar yang kuat ya, supaya bisa berdiri sendiri nanti di kemudian hari dengan begitu kan.
0: Terima kasih Bu, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu sehat.
1: Amin.
0: Sehat.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kamu nunggu dimanapun Anda berada. Demikian tadi obrolan kita di kesempatan pagi hari ini di Sampurasun Pasundan bersama Ibu Hawa. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa menambah pengetahuan kita terhadap bagaimana pola asuh zaman dulu dan zaman sekarang. Mudah-mudahan pengasuhan zaman dulu fokus pada kepatuhan, sedangkan sekarang fokus pada pengembangan potensi dan emosi anak dengan tantangan teknologi yang jauh lebih besar. Terima kasih, sampai di sini dulu Sampurasun Pasundan. Saya Wepukana undur diri.

anu buka 24 jam di Nasapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daung masih kena disadangkan ku Propas Suara Budaya Bandung dina siang ieu tabu salapan langkung 3 menit atau ngalajengkeun hancagarapan urang dina acara Propas ayeuna nyaeta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Di studio Propas Suara Budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum Bah Oom. Nah, jadi Bah Oom nya. Bah Oom caketan mikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Tampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio Propat. Sok sanaos urang neme pisan nya tetepangnya. Alhamdulillah sehat deunya Bah. Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya.
2: Barok saya tahu gapu.
1: Janten upami perkawis barong mah Bah Oom mah parantos naona. Maestrona gitu. Maestrona alhamdulillah.
2: Nah, ta- sepuh kapungkur.
1: Gitu. Tak karesan kaum nangu boh bilih aya nu panasaran bade ngiring tumaros dina ieu wangkongan. Mudah-mudahan aya nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayana nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uningana tapi wanoha teh kana barongsai. Hay barongsai mah kan sanes ti Sunda asti panginten nya. Sanesnya.
2: Salah Sunda barongsai
1: sanes. Oh, kitu tah ieu kedah diangkat gitu. Caketan mikna.
2: Barongsai.
1: Caketan.
2: Malu urang Sunda gitu disakae kesenean batur.
1: Oh, kitu teh. Ada abdi ge nu awam gitu manawi teh ti ieu we ti Kong Hucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksud teh barongsai. Barongsai kawitna gitu sanes barong Sunda. Barongsai kawitna eta ti mana?
2: Dari sejarah mah sanana sato ti laut kidul
1: eta. Sanes kan aya barong Sunda. Aya barongsai. Anu ku orang misalnya upami aya Imlek. Aya barong sai.
2: Sana sekarang iringan.
1: Oh, iya panginten. Iya, terang imam abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda. Ya.
1: Ta ayeuna mah Kang Krisna cing sata acan ngaguar nya. Kang Krisna aya karesan Kang Krisna di dieu anjeunna salaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Ieu perbedaanna barong sai sareng barong Sunda kumaha eta?
4: Barong sai nya eta ulin-ulin patok barong sai mah.
1: Maksudnya kumaha?
4: Ulin patok teh ya acolok-acolokan pakai dipatok mun. Terus alat anu digunakeun benten sarang barong Sunda pangenten. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakana pencaksilat. Sapertos kitu nu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Teu saru mana barong sae jeung barong nu asli Sunda gitu. Maksud teh sanes hartosna pade nyaruakeun teu kan beda-beda ieuna beda wilayahna gitu. Wilayahna.
4: Kaduh ciri khasna.
1: Ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barong sae tumuwuh di Tatar Sunda misalna. Malahan anu pacampuran nya. Suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda gitu. Sos tumuwuh di dieu. Tapi orang Sunda ge boga.
2: Gaduh nya
1: itu barong ngarana ulin barongnya sanes deui tah ieu maksud teh abdi oge teu acan uninga komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi canggu diinformasikeun ke masyarakat ta, antara barong aya di ulin barong. Aya di barongsai. Kan ciga ieu kesenian reog teh naon. Sajenis celempungan sareng sajana teh gamelan sareng celempungan kan hampir mirip. Cuma waditra nu beda, laguna mah sarua. Tah ciga kieu kitu. Janten aya-aya aya benten-bentennya janten ieu ka kabeungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna weh de kanu kanu perkawis barong nya, sanes ulin barong. Ema
2: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
2: Ari barong Sunda sing sebatkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur turun-turun turun-turun geun ka. Pun aki oge gaduh geun ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui.
1: 58 teh.
2: Mun aya ngadamel pun bapak gitu. Kenapa di sekolah malah nggak ada orang yang sana tangga betan tidinya di masa apa bangkit. Nah ayo nama seur bikin kajian 18 ayo nama bikin kayu nate
1: pesatnya perkembangan
2: perkembangan pesat gitu khusus tahu gak punggul itu segitu
1: nah, 18 ayo nate nah bet bet KM hutan itu sepuh kapungkur terang pun hoyong ngembangkan barong Sunda
2: lah. Mohon hoyong jadi kapungur ayat turunan teang,
1: benar. Oh, turunan.
2: Turunan turunan sesepuh gitu mata kiri sate. Yang tentang iya ayat tidur tuna gitu. Yang tentang tabuhan aja benten barong saya nama kugo lempang. Sarang musik lagi itu seur atau
1: kapungur mah nya.
2: Nya mohon kut ketuk, sarang goong, teras kenang, trompet, beduk kecerek mungkin nep.
1: Genep kapungkur itu tahun
2: sakitu we ti kapungkur kitu aya na ge ari eta mah kesempatan
1: nama
2: da aya tamahan-tamahan itu ieu barong Sunda mah
1: barong Sunda mah jadi sakit ari maena anu maena seureun eta
2: nya eta mah upami maena mah ya kirang langkung aya lah 20-an sareng budak lumping sareng mamonya tanana kitu lah rupi-rupi da sareng debus nama gitu
1: tah ayeuna deui ngagalih deui ngagini kitu deui nya ayeuna di urang teh di Jawa Barat aya di Reak tah ieu teh kan kadang-kadang eta teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu nya aya aya Reak kan aya debusan oh aya non ayo mamonyetan gitu eh mamonyetan eh kuda lumping mohon
2: eta ge eta kangomarenganana
1: tah eta
2: ibingna
1: naon janten nu disebat barong mah benten sareng eta cakannya jadi masyarakat subarus teu saru gitu teu saru kesenian teh geuningan beunghar tapi ulah disokoket daunkeun kan beda-beda ieu beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
2: ada sejarah masing-masing.
1: Itu kanggo kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna. Gitu nya.
2: Watesan
1: nu
2: nyiptakeun
1: kapungkur gitu. Tah, komo Abah turunan sabar ayeuna, Abah?
2: Ya, upami teh nu cupun akeh mah kaopat, cupun akeh anu gaduh mah, anu kapungkur gaduh barong mah kaopat.
1: Teh ari bentuk ieuna mun urang mah wajah barongna kumaha eta?
2: Ayeuna mah teh sada sae, teh benten ceuk kapungkur
1: sae ayeuna mah. Bentukna teh nyanak tinu naon eta inspirasina
2: sebatkeun orai sanes tamat jalmi sanes gitu janten da satoraut teh caurna mah gitu
1: janten upami eta mah
2: pangajeun tinggalna geus sapotong janten di rautna teh gitu kapungkurna teh di raut kidul
1: janten eta mah asli titinggalan sepuh
2: sejarah gitu
1: sejarahna
2: Sunda gitu
1: orang Sunda teh yang di laut teh aya samandaya kitu
2: kapenaknya dia bilang ngalung sepuh mana yang rajin aku orang jene ke hiburan kau ngiring anu sunatan itu
1: sepungur terus buka punggur mah terus agawaya
2: maknanya
1: itu kesabaya bisa ninggal ayana digamarkan gitu nya digamarkan gitu nya gitu ayana Kang Sa Kang Rijal selaku pelakunya
2: pelaku
1: pelestari
2: penerus
1: penerus nah itu ayah kaitan apa inten
2: ayah
1: pun hijau atau kumah
2: sanes anak generasi muda
1: oh, ya, generasi anu, muda
2: generasi muda kang
1: Injal tak kumah numutkin Kang Injal perkawis perkembangan barong anu ayah naku Abah Om di iya caketan mintanya
5: alhamdulillah ayah nak kawit ayah nak tosnya mulai berkembang pesat lah benten sarang kapungkur gitu kan kapungkur mah nembe aya opat. Ayeuna mah alhamdulillah tos makin seueur gitu nu ngagaduhan deh.
2: Di toko bubur
5: khususnya di Tago Apu gitu di Campaka Mekar.
1: Seur. Oh, berkembang nanti di Tago Apu.
5: Campaka Mekar.
1: Campaka Mekar. Teu acan ka Kota Bandung teu acan anu ti ditu wilayah
5: di
1: Barong.
5: Kolaborasi. Ya.
1: Oh, kolaborasi.
5: Kolaborasi.
1: Ayeuna anggotana teu seueur panginteunnya.
5: Alhamdulillah ayeuna.
1: Aya sabiji gitu-gitu di toko kapu.
5: hampir 18 paguron lebih
1: dah. Oh, 18 paguron upami lebih, anggota setiapna 50 misalnya.
5: 50.
1: Besar nya. Generasi ngora nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atunya
2: ari kitu mah. Share penerus lah gitu. Tengah wetan opat.
1: Generasi gitu nya.
2: Generasi anu.
1: Tari eta perkawis latihan atapi alat-alatna nu digunakeun ayeuna naon Kang Rijal?
5: Alat-alatnya nu tadi saur si Bapak
1: masih kene tetep masih kene ngajagi kita nya apa intinya. Nah teh hayang ngangge drum atau ngangge naon
2: di generasi muda mah ayo nong ngamo ah ayo nong rame
1: nah ayo nong benten jarang gak punggul ayo nong ada atas eta mah iya mah nu iya gitu kerasa jaga aya teh nilai keramat nabah
2: nya aya kapungkul
1: aya dugi kajiga dijaga kitu gitu aya misalna
2: ritualna aya dina ngadamel naon kitu samarangan ari kapungkur mah make diraja heula terus diibakan satus damel teh disusukan di diibakan dicai
1: si barongna teh
2: main dina solokan gitu
1: di barong si barong eta
2: mun main dina solokan gitu
1: aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu.
2: Ya, tapi ayeuna mah teh aya baru dak ayeuna der-dere kapungkur mah aya ke zaman bapa mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha
2: henteu nya. Ya aduh. Ayeuna mah
5: benteng heula kapungkur mah.
2: Nya eta geus sok naroskeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
2: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
2: Nya da kapungkur mah teng borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula. Oh, iya nya. Kamu aya ngabentuk
1: gitu. Itu salah satu penghargaan urang nya. Yen makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Tah kumaha ieu ayeuna Kang Rijal? Ku ayana mun urang mah lah aya kareueus teu ngembangkeun
5: alhamdulillah barong. Nya. Terus lah tinggal lagi komo iya sepuh jen, ayak keneng gitu kan ayana dina makin dia makin
2: penggemar nong kisah penonton lagi makin
5: alhamdulillah alhamdulillah gitu
2: sana sepuh ayam orang kali ya ayana
1: serangnya di ditu tanya
2: merangkai anu arah tanan mayam umur 8 tahun gitu anu 5 tahun lagi terus nyibing
1: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya teh kan aya-aya penerusna
2: gitu penerusna alhamdulillah gitu teh punah
1: eta mah kana geus nilai ekonomis pangeunna ayeuna mah
2: alhamdulillah gitu kan
1: pemina beuh kitu sabar teu eta mah nya pangeunna teu diieukeun gitu nya
2: pemain oge ya mah lah ngandukur men teh ngandukur ngalestarikeun ukur sisirna mah gitu benten sareng ieu alah kadarna tuh
1: tapi
2: umami kan biasanya sudah kayu nama rame
1: kada iya di sakitnya itu ariku pelestari memberi Kang Krisna pengen tah perkembangan aku mah tinggal ngutin Kang Krisna ya nak barong dugi ka bisa janten warisan budaya tak benda ya tak nya ayatnya
4: alhamdulillah lah upami di kota Bandung nyaeta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abis sararasna wargi kabah om teh ka tagog nya eta ngadamel riset itu abi ka tagog 2014 nya eta ayana barong Sunda ternyata di 2014 nuku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang di dalam segi permainan kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Abu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota kita bermain dengan medsosnya dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya, sebutnya barong Sunda memang dengan sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehanna teh beda gitu. Tabehanna beda. mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu.
1: Yeah,
4: dan perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija itu lebih pesat gitu sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton tapi kalau ngalalajuan hujanan gitu berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut gitu.
1: Itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan barong apa Bang yang bisa anak kecil jadi resep gitu Kang Ijal nu jadi hoyong lalajok itu penasaran atau memang anjeunna tos reueus ngabogaan gitu
2: ya. Memang dina musikna oke lah daya tarikna musikna dari tos musikna. Entar barang barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngalariping teu sadar.
1: Oh, eta nilai yeuna religina peuneunnya. Ya,
2: duka eta mah kitu.
1: Atau musik asli gitu ku pencak, ku pencak kenang pencak tapi
2: sana saya musik barong khusus anak
5: awam ya bajidor gitu
2: jadi masih mana anu genep gamelan teh gitu
1: musik
2: itu
1: anu sempat ketuk tilu sana gitu
2: sanes bentuknya sederhana
1: namanya aletna
2: ketuk yang terus kecerek goong kenang torompet bedug
1: eta nya
2: ngibitnya
1: gitu tabuhana atau lagu-laguna eta naon wae gitu lagu-laguna.
2: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya, sapres kenang pencak
1: gitu. Mang Bung Hidung gitu aya. Biasanya sok kasarurupan ku Mang Bung Hidung.
2: Alhamdulillah. Aya wae
1: gitu. Ini lain historinya. Aya wae eta mah itu. Biasana teu di mamana nya.
2: Aya pamete saya. Buah kabung bari dina trompet teh eta anu yang buhun teh
1: seueurna mah. Justru trompet teh mantak ieuna teh trompet.
2: Eta trompet teh pamete aya trompet mah ba. Sepi.
1: Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sarang nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
4: awal mulanya.
1: Awal mulana gitu.
4: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang di mana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
2: orang
4: sekala orang sekala kapungkurna janda kesenian kaditu gitu janten memang ada keterikatan ada keterikatan cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya yang mudah-mudahan pelajar perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu di daerah kabupaten gitu sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana
1: justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya teu benda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan.
4: Mohon kaitan.
1: Itu akan mendukungnya, mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
4: Mudah-mudahan. Nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
1: jadi teu kaya urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
4: Mohon.
1: Ieu mah lain gambaran gitu bah. Pemurang nambah gamelan, saron hiji saron dua itu teh upami te pacaruk, sok pasea gening.
2: Ya.
1: Orang Sunda masuk pasea itu teh, gitu tah mun te pacaruk teh, te patemal temal.
2: Ya.
1: Tapi lamun ngahiji gamelan teh harmonis, i gamaran kata, iya ge mun ngahiji harmonis tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkar.
2: Alhamdulillah ada anunya
1: nak.
2: Tidak oke dicanak di sejarah kali itu dia jadi pas gitu kan jatah 2 rupiah ayo nama
1: aja gitu. Kebengharan itu nya.
2: Tenawi kebengharan.
4: Mengkosa kata mungkul serta kosa kata di dalam pemanggilan seninya gitu. Ya sama ceritanya gitu. Sama bahkan udah 8 tahun ke belakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu karena di Tagog itu kebanyakan orang kebanyakan masyarakat itu memanggilnya barong Sunda keun atau barong Sunda we heula pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
1: yeah,
4: gitu karena barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng barong Sunda kada maju bareng gitu.
1: Nah, filosofis eta nami bah kasih abahnya.
4: Mohon mangga.
1: Barong teh naon nyana bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya.
6: aya barong ya. Baju barong itu barong. Juga buta gitu barong teh di rumah ai Bali mah.
2: Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
6: Teu impresi eta teh disebut barong teh nya.
2: Bentukna gitu.
6: Gitu ta. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
5: Abi 30.
6: Anom keneh hatunya. Masih keneh ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Ayeuna aya kegiatan naon ayeuna? Anu satu acan bulan puasa ya masih kene aktif gitu.
2: Aktif aja sok bareng nabe gitu, masih kene berjalan.
5: Iya, ini berjalan. Tiap gitu. Saminggu sakali ayalah gitu.
6: Tah upami nabe gitu. Upami hoyong terang ulin barong mah ka sekeloa nya. Ari barong suna mah di Togog Apu. Kakang Dangu anu bade ngiring Jabung Tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa tapi ngalangguan WhatsApp di 08182185634. Ke sekedepan urang andeg heula nya banyak. Kedepan urang telaskeun deui engke hancagarapan adina. Obrolan kacida.
7: Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep? Punya pacar baru jadi sekolah. Sok ngaku ke emak.
8: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh Asep udah enggak sabar pengen ke sekolah, Mak. Asep jadi lebih semangat, fokus, dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
7: Terus, kenapa tuh sok? Cerita ke emak.
8: Tahu gak, Mak?
7: Apa?
8: Sekarang, program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, Mak. Jadi setiap pagi, sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah, pokoknya lengkap pisan, Mak.
7: Oh, gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
8: Iya, Mak. Biasanya kan kalau Asep nggak sempet sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, Mak. Tapi sekarang, Mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
7: Wah, syukur. Alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, Mak jadi gak khawatir lagi sama Asep.
8: Ya udah tuh, Mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
10: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kamu nunggu di mana wae ayeuna, masih di sarenganku acara Obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih sareng bahwa Om Oge Kang Ijal, Oge Kang Krisna. Tabah ayeuna perkembanganana di Togok Apumah marurang kali dui ka antusiasna luhur panjenengna. Eta naha aya cara kitu Kang Rijal kanggo ngawanohkeun, aya strategi atau min cara kumaha ngawanohkeun ka marurang kali sangkan generasi eta teu pegat gitu.
2: Sabeneh teu aya naon duka kumaha eta mah kaluati nyalira jeung teu sugang piwaran teu kurang kali oge. Jeung teu teh aya hasrat anjeunna teu ajak diajak-ajak da rongkap nyalira
1: kitu. Tak aya ieu teh aya batasan usia upami hoyong ngiringan barong misalna
2: upami kan barong mah nya aya ge lamun anu marangkali oge aya jeung teu teu batas aya.
3: Jadi batas lah,
1: oh, gitu, ya batas. Ayo,
2: barang alit,
1: jadi disesuaikan gitunya. Ayo cari main kenan kumah Kang Rijal, di Cepeng atau kumah?
2: Ya, ya di lebetin kadi.
1: Tetap di.
3: Ninggal.
1: Gitu. Tapi dasar gerakanana itu tina naon, jaipong, penca atau penca. Memang penca.
2: Penca. Ya gerakanana tina golempangnya pak, ketukan golempangnya.
1: Aya misalnya aya latihan khusus bisa juga sisi anu atraksi gitu.
2: Aya atraksi aya.
1: Jadi aya nu khusus gitunya.
2: Aya khusus. Anu ada jalan tenua gitu di benten kene. Pemain utamana ya kada ya sudah atur.
1: Progres ka payuna itu kira-kira Kang Ijal aya henteu niatan kanggo ngumpulkeun barangkali anu raresepeun kanggo teras di seriuskan gitu diajar eta kanggo regenerasi.
2: Atau seueur.
1: Seueur
2: ayeuna ge murangkali teh tos wae upami nabeuh teh murangkali teh hoyong nabeuh gitu.
1: Sanes maksudna eta dikempelkeun nya dilatih gitu. Dilatih khusus bisa disangar gitu.
2: Oh nya sangar bener kadenya sok menarabeuh gitu bari kebebasan
3: murangkali. Makanya teu aya acara naon ge marulang kali teh cenah. Pak
1: ngiringan
3: abi ngiring iraha latihan
1: artinya tos tekedah ieu deui
3: atuh tekedah urang ngajak gitu
2: darongkap
3: anyeunan darongkap
1: tinggal urang siap ngelatihna nya ya teh sumber dayana anu ngelatihna
3: sumber dayanya
1: anu ngelatihna kira-kira aya pelatihna
3: aya Kang Opti
1: anu khusus gitu jadi aya kriteriana yeuh barong barudak ieu barong dewasa ya bareng kolot gitu.
3: Aya ngalatih mah.
1: Ngalatih gitu regenerasi periyogi pisan pengennya. Ta progres ka payuna bah. Nah eta teh upami alat atawa nepi naon anu tos katengkusan kapungkur upami dirobah eta aya pantangan atau teu aya?
2: Sabarna mah aya karena upami bade buhun mah tapi kan upami ngudak zaman ayeuna baru dak modern jadi ngiring zaman barudak mah teu kota didangdutkeun teu ditukeun
1: gitu. Aya lagu anu khusus pina khusus lagu aslina gitu
2: nya ada apa Bang Sabuah Kawung gitu Kembang Gadung
1: dina tabeuhanna
2: dina tabeuhna golempang ya itu teu aya langkungna anu genep eta parabot anu genep sakitu-kitu benten sareng budak ayeuna waduh sareng gamelan tempat pagamelan wayang diangguk ayeuna ngiringan abu
1: kitunya
3: jaipong ke
2: jadi musik nanti jantan kumaha jaipong lain bingung lah
1: bingung hari ini mahasa tugas gitu. Kang Ijal ya nu ngategorikan gitu musik iya khusus musik barong gitu,
2: gitu.
1: Musik barong iya tong maksudnya teu aya nu teu kacampuran naon gitu
2: nah gitu abah maksudnya gitu
1: aya nu kieu iya mah aya nu pakemna gitu pakemna nya
2: pakemna mah golempangan
1: geus
2: arah buat ulah ditanya upami eta pakemna mah ieu upami dalengkung teh sanes pakem
1: golempangna pangpang dodi pang papan sini sanes
2: raos jadi iwingna teh iwing kenor silat kenor sanes pakuket tu paradugu gitu santai
1: nyantana
2: bang mah santai gitu
1: nyantana can kagamar gitu margi can nonton gitu
3: share di YouTube ge ya
1: oh gitu kayak orang tinggalnya barong sunanya Takkah kamu nangu mangga boh pilih bade mayaran di 7271043 atau napi di len WhatsApp di 082 18 56 13 54. Tanya nama bah panginten progres kapayu nabah bade di dah dikumahakeun deui ayeuna barong Sunda anu ku abah dikokolakeun kapayu nanang geduhan program misalnya ah rek masuk sakola. Misalnya rek diwanohkeun ka barudak sakola, rek ka sakolaan gitu nyen road show misalnya.
2: Terus ngawitan ayeuna oge. Ayeuna di budak sakola ge malian aya terus ngawitan itu mah barudak sakola.
1: Teh maksudnya kieu lebet ka sakola gitu ah. Heh? Lebet ka sakola khusus pertunjukan gitu.
2: Oh, pertunjukan oh, sok sekali-kali atau oge masuk
1: sok. Ka sakola.
2: Masuk ke barulah ada yang dihibur di sekolah gitu aja gitu. Kan mahasiswa-mahasiswa ge seseueur anu ieu
1: di nalungtiknya.
2: Nya nalungtik tos seueur di universitas ieu mah budaya.
1: Seueur. Dinten upami Kang Rijal maksudna teh kieu upami nguruhan grup eta teh urang ngawanohkeun ka SD mana gitu. Tapi tanpa teu dipanggil urang teh ngawanohkeun weh ieu aya barong ieu misalna kerja sama sareng guruna.
3: Tajan
1: sih,
3: bagi kadinya mah.
1: Ayo Kang Krisna, aku makan sana.
4: Kalau untuk di Bandung, di Ulin Barong, udah beberapa tahun kebelakang, sudah melakukan hal tersebut, apalagi di kurikulum Merdeka, di ada kegiatan P5, di dalamnya itu ada kearifan lokal yang harus mengangkat budaya kita sendiri. Berarti udah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Itu masuk ke kurikulum, kemudian masuk ke dalam ekstrakurikuler, dan sekarang kita lagi, sebentar lagi udah 75%, itu kita sedang membuat sebuah buku tentang Ulin Barong. Gitu. Ya ini, hal-hal tersebut itu menjadi gambaran nanti untuk Barong Sunda. Nah nanti alurnya nanti seperti ini, nanti mengenalkan ke beberapa sekolah, karena pelestarian yang efektif itu kita datangnya ke sekolah. Itu yang lebih efektif langsung mengenalkan barongnya tersebut gitu. Lebih ke promosi gitu. Selain kita bermain di media sosial, ya efektif juga kita mengenalkan di beberapa sekolah-sekolah gitu. Apalagi dikaitkan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi di lagi di apa diangkat kurikulum P5 kegiatan kearifan lokalnya seperti itu.
1: Mungkin itu mungkin satu strategi. Ya, strategi kamu ngawanohkeun yen ieu barong Sunda. Kabudak SD misalnya, kabudak SD. Itu ai Kang Krisna mah tos gaduh tugasna memang tos warisan budaya tabenapa kudu dipertahankeun teh. Makan kudu dikembangkeun nya.
4: Lebih dikembangkan
1: dengan cara
4: mengenakan
1: supaya teleungit, namun leungit geus di blacklist.
4: Ya makanya kita kolaborasi dengan kolaborasi dengan Kang Nijar, Bang Om, dengan seniman-seniman yang ada di Tagogapu dan Campang Kemekar, yuk kita berbarengan karena barong teh bareng itu orang Sunda kada bareng, orang Sunda teh nya majuna kada bareng oge gitu. Yuk kita berbarengan untuk memajukan kesenian Sunda. Untuk tahun sekarang enggak apa-apa istilahnya beda nama, tapi nanti kedepannya namanya harus sama, ceritanya sama, karena saya juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Yang terpenting mah keseniannya sama gitu.
1: sama
4: keseniannya barong ya di Jawa Barat di gitu, Jawa seperti Barat. Itu
1: bahkan mungkin kalau perkembangannya lebih dari Ulin Barong, Barong Sunda ini akan seimbang nanti
4: ya.
1: Dua nana masuk WPTB-nya
4: ya,
1: bisa
4: ya, mudah-mudahan ya, bisa
1: tapi terwujud. Beda sama tapi serupa tapi tak sama ya, nah, bentuknya bentuk pengemasannya pengemasan itu akan jadi hasanah budaya benghar Jawa Barat teh geuning
4: biar ya kayak raya lah kayak akan budayanya
1: khususnya Bandung, Kabupaten Bandung seueur kitu dina segi barong
4: ya. Oh iya barong ini pernah ditulis di Korea gitu, di sama Korea, sama mahasiswa Korea itu yang di inisiasi oleh Bumila itu bidang promosi di Stupa kayaknya udah mengenalkan ke luar negeri juga si barongnya. Mahasiswa luar negeri pernah ditulis dengan di artikel atau jurnalnya jadi sudah dikenalkan ke dunia kayak gitu.
1: Karena memang kelihat barongnya kan uniknya, ciga lauk lain.
4: Iya.
1: Ya, ciga lauk lain, ciga
4: terinspirasi
1: naga. Lain ya, gitu. Ya itu ciri khas gitu, ciri khas.
4: Punya ciri khasnya.
1: Nah, ini Pamungkas pengen nambah harapan kapayu nambah kumaha bah?
2: Kanggo.
1: Kanggo kapayu na barong iya. Nah dikembangkan aku maha tanapi bade ngadamel naon gitu. Ngembangkan na barong.
2: Mm. Ya dilestarikan mah kandung ngadidike. Ini kan baru dak dilestarikan ke puna. Dari orang upami hayong tetap lestari mah tetap ulah di robi-robi gitu. Hayong ulah di robi ulah ditambah itu hayong asli.
1: Asli.
2: Ya kan mah kacana ku hansane. Khusus buhun gitu.
1: Iya, khusus dikuatan katanya.
2: Dikuatan ya eta kitu mah. Ya kan upami ngarobah mah abdi. Hawa atas kesemu kabung-kabung.
1: Lajeng Kang Nijar kemana? Harapana terakhir barong Sunda.
3: Harapananya biasa lebih maju deui. Kompak merenya ku ayana ayana seueur. Komunitasna tiasa iyalah guyub lah sadayana kitu ngahiji. Urang sesarengan ngamajukeun gitu. Budaya urangnya khususnya nya barong Sunda panginten. Tiasa leuwih maju ku babarengan sadayana gitu.
1: Pamungkas Kang Krisna kanggo nyimpulkeun sa dayana kumaha?
4: Ya khususnya
1: harapana mohon buah biaya anu badhe dugikeun.
4: Khususnya untuk kesenian barong Sunda yang ada di Takuk Apu, kemudian di Campaka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan Ulin Barong gitu, bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
1: Nah itu mungkin ya gitu bah harapana Ulin Barong atau Barong Sunda teh mungkin nanti kapungur mudah-mudahan jadi ngalegenda kita gitu. Jadi masyarakat teh uninga sakabe komo sakuliah dunia
2: mereka yang aku generasi muda mah geuning rangkung di sanjeun
1: eta pun
2: ngagengnya tentang sang siaba hari siaba mah pakem ari mah kaya
1: no pan di sanjeun tapi teu ngaleungitkeun nya nu aslina kitu nya tentang nu leungit kitu geuningan obrolan teh Kang Krisna Kang Nijar ngapa da kumargi waktos mah upami obrolan mah dipanjangkeun panjang diponokeun ponok nah terus dugi bilih nu sampaikeun deui bah Kang Nijar milih panasaran Kang Krisna cekap alhamdulillahnya obrolan orang teh hampir 40 menit di obrolan kacida mudah-mudahan naon anu obrolkeun tiasa kapetik hasil kalabulahna oge barong Sunda oge Ulin Barong teh tiasa sabengkeutan amin sabengkeutan kanggo nanjeurkeun kabudayaan sanes seni sareng budaya mah kasinian kabudayaan jasana sanes lumayan poko dianggo hiburan nami-nami penghasilannya hatur nuhun bah, hatur nuhun Kang Nijar, hatur nuhun Kang Krisna. Mudah-mudahan orang biasa ditepangin di dina waktu sareng kesempatan sami. Kamu nunggu di mana we ayana sakitu obrolan kacida dina siang. Ya mudah-mudahan orang biasa ditepangin di dina waktu sareng kesempatan salajengna. Sim kuring undur pamit samentawis cak bermios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan kacida komunitas cinta budaya. Menggali hasanah karya budaya.
5: Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emang aku.
6: Ya apaan adik emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mak pengen ke sekolah.
5: Loh.
6: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar adik emak.
5: Terus kenapa tuh sok?
6: Tahu gak mak?
5: Apa?
6: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
5: Oh.
6: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
5: Oh gitu Asep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
6: Iya mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
5: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, Mak teh jadi gak khawatir, Sep.
6: Iya, Mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
5: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
6: Tenang saja, Mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, Mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
5: Iya.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
7: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
8: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: di daerah Jawa Barat diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia. Makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam, namun satu tujuan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kaum dangu di mana wae ayana wilujeng siang ka kaum dangu anu karasaan masih satia satuhu jarengan peropat suara budaya Bandung di na siang ieu di nagelar kawi pasundan runtuyan lagu-lagu bajidoran yang akan menggiat tiasa katampi kalian kabingahan oge dina siang iya sim kuring masih nyarengan kaum dangu tudui katabu 12 engke siang urang sami-sami ngareng kenek penek ngarampayak jebrag kuruntuyan lagu-lagu jepongan anaknya bajidoran karasan di era di Bandung tenuju aya festival angklung 2020 genep etang-etang mau mulai atau nampi ngelestarikan budaya seni tradisional orang terasin karena balik subuh di ma cabe rawit ma abe cabe rawit

0: Rambut putih namanya?
1: Uban.
0: Kalau rambut merah namanya?
1: Pirang.
0: Kalau rambut hijau?
1: Rambutan yang belum masak.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: kumaha?
1: Alah barade kangkung ya. Utamina ka Bapak Haji Rosad Bojong Barat sareng ka Umi Farida. Ibu, bapak, barade kangkung sadayana.

0: ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Kaum dangu di mana wae aya nasim kuring anu mansen alpukan air pangampi oge karyawan-karyawati ari Bandung ngaturkeun urang ngalaksanakeun ibadah salat zuhur. Mugi amal ibadah urang katampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakenten sim kuring undur pamit undur sanes pundungan ngejat sanes tepayan nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa salajengna kaum dangu baris diserangkan ku teh anu hatur nuhun kana panitena hapunten tina samudaya kelepatanana cak bermius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gelis anak cuma kawat kamu sing sabar turah tu marin meureun urang bapa jeung mak kadahna isa.

beberapa atraksi basisir seperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik perahu nyebrang ke pasir putih, serta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawa putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawa putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Komdang dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Pada kesempatan siang hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda di Pro 4 siang hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi di Pro 4 pagi, rekan Web Rukanda menemani Anda masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan Komdangu menemani Anda dalam sajian acara Balake Carakan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Komdangu, getah jarak, ya ini terutama jarak pagar ya, dikenal sebagai obat tradisional untuk mengatasi masalah kulit seperti ada kurap, kudis, dan gatal. Alah, ya mah panyawati. Panyawat nuabot pisannya. Ini meredakan sakit gigi berlubang juga bisa nih, karena kandungan antimikroba dan antiinflamasinya. Getah ini juga berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka, mengatasi sembelit, dan meredakan nyeri rematik. Komdangu, kira-kira selain hal tadi yang disebutkan, naon wae atuh cenah getah jarak teh. Tapi sebelumnya mungkin kaum dangu tahu enggak seperti apa pohon jarak? Tak apal teh anu sami. Amannya nya orang Sunda mah pasti uningannya jarak. Ini salah satunya yaitu bisa mengatasi masalah kulit. Getah jarak, jarak pagar ya, efektif mengobati infeksi pada kulit. Nah, namun yang ringan seperti kurap, kudis, panu, dan koreng dengan cara dioleskan 2 hingga 3 kali sehari. Bisa juga meredakan gigi, sakit gigi maksudnya tehnya. Kumaha cenah? Getah jarak dapat diteteskan pada lubang gigi untuk meredakan nyerinya. Karena kandungan saponin dan senyawa ini, senyawa antibakterinya dapat memperbaiki sel yang rusak dan melawan infeksi. Ada lagi, bisa mempercepat penyembuhan luka ya, karena mengandung antibakteri, flavonoid, dan tanin yang dapat meringankan luka, mengurangi peradangan, dan membantu proses penyembuhan kulit. Seueur oge nya ieu na teh khasiatna teh. Ada lagi? Ada, nanti ya. Tunggu informasi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Bandung.

Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Komdangu masih berbicara tentang khasiat penggunaan jarak, ya, getah jarak. Komdangu tadi telah disebutkan diantaranya mengatasi masalah kulit, meredakan sakit gigi, mempercepat penyembuhan luka. Juga bisa mengobati sariawan ternyata nih Komdangu. Getah tanaman jarak ini sering digunakan sebagai pengobatan tradisional untuk menyembuhkan sariawan. Hayo saha menuju sariawan. Sariawan orang Sunda mah barusuh cenah kitunya, sok anteun di pilarian daun jarak. Hante aya panginten di daerah kota mah rada sesahnya. Ah kantun meser di apotek muhun ima upami aya di bumina aya tangkal jarak tah tiasa dianggo landong ieu. Untuk selanjutnya sebagai antiinflamasi atau peradangan, kandungan senyawa aktif pada getah ini, getah jarak ini bisa membantu meredakan nyeri pada rematik dan sendi. Tanaman jarak ini mengandung senyawa beracun yang disebut ricin. Meskipun sering digunakan secara tradisional, penggunaan getah jarak sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Disarankan untuk menggunakan hanya pada pemakaian pada luar saja, ya, tidak untuk dikonsumsi. Yang berikutnya, Komdangu, bisa getah daun jarak ini juga bisa membuat saluran pencernaan menjadi lebih sehat. Daun jarak mengatasi konstipasi dengan mengurangi ketegangan hingga perasaan tidak nyaman saat buang air besar. Gimana? Namun pastikan dulu tidak berlebihan ketika mengonsumsi getah daun jarak. Tanaman ini dapat menyebabkan rasa mual, muntah hingga kram perut jika dikonsumsi terlalu banyak.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
2: Sepatu Yaya udah bolong, belikan yang baru ya, Ma.
3: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
2: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
3: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
2: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
3: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
4: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi musim hujan yang lebih panjang, disertai cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bentuk kesiagaan menghadapi potensi bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang, pemerintah daerah bersama BPBD telah menetapkan beberapa posko tanggap bencana strategis untuk mempercepat respon darurat. Posko tanggap bencana tersebut mencakup titik kumpul evakuasi, pusat koordinasi dan distribusi bantuan, serta tempat pengungsian sementara dengan fasilitas umum seperti makanan dan layanan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengikuti informasi dari BMKG, dan mengenali lokasi posko tanggap bencana di sekitar tempat tinggal masing-masing.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

Kuningen anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kapercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ditemani oleh saya Anu Mukiyadi, Pro 4 RRI Bandung, melalui AM 540 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui audio streaming di rri.co.id. Ya kaum dangu, Pro Dangdut sore hari ini temanya apa, bebas aja deh. Kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya, yang biasa diobrolin di sore hari, di saat kumpul dengan keluarga, dengan orang-orang tercinta. Kira-kira ngobrolin apa nih? Makanan kah? Masa depan kah? Atau ngobrolin apa? Mangga ya, untuk merekatkan silaturahim, kedekatan kita dengan orang-orang terdekat kita. Boleh keluarga, teman, kerabat dan lain sebagainya ya. Oke, dua lagu telah dihadirkan membuka perjumpaan kita dengan lagu Keruntuhan Cinta dari Via Valen dan Selfie Yama dengan lagunya Berkali-Kali. Oke, kita buka ya. Teleponnya yang mau ikut gabung Mangga melalui 7218075 atau napi 7217043 bisa OG, tiasa OG, bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811200150. Ya kaum dangu, kami informasikan di sekitar RRI Bandung ini sekarang lagi rame-ramenya ya, karena ada kegiatan Festival Angklung yang telah berjalan dari hari kemarin ya, Rabu, Sabtu sarang minggu ayeuna tah kitunya. Festival Angklung 2002 genep RRI Bandung. Janten upami bade nonton kenging teu kenging namhing kedagingnya nak tiket. Artinya sok mangga kumargi nona merte seueur pisan marurang kali ti awit SD sarang TK kanggo dinten ayeuna mah nya. Ningali kaparigelan marurang kali SD sarang TK, aduh reueus pisan. Ya bangga, kita merasa bangga sekali, anak kecil yang memang biasanya susah diatur dengan lincahnya dan lain sebagainya, tapi bisa loh bermain angklung melalui latihan-latihan dengan kebersamaannya hingga menjadi satu kesatuan ensemble angklung yang enak di telinga seperti itu ya. Sok mangga 7217043 atau napi WhatsApp-na di 08122005040. Sambil menanti Anda yang mau ikut gabung, kita hadirkan kembali lagu di acara Pro Dangdut sore hari ini, tetap di AM 540 kHz.

0: apa Kakak Rido?
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semangka.

0: Carmilla dari suaranya Asrap mengantarkan kita pada pukul 15 lebih 46 menit. Masih bersama kami di Pro 4 RRI Bandung Kom Dangu dengan lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kom Dangu dimanapun Anda berada, sambil menanti Anda yang mau ikut gabung, mangga ya, bisa sok anu nambahnya trekkeun tiasa dugikeun wae, teleponna di 72 1704 3. Oge tiasa di 72 1807 5. Oge tiasa ngalangkuan WhatsAppna di 08 1200 1540. Ayu atuh hayu anu bade ngiringan gabung silaturahim di sore hari ini ya. Melalui Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita ngobrol santai saja. Ngobrolnya bebas we. Nya, atau temana? Nyawios. Orang ngobrol we anu sakirana enak kalau kita lagi ngobrol dengan orang-orang tercinta kita. Ngobrolkeun naon atuh? Upami abdi mah resep ngobrolkeun sareng keluarga teh pengalaman. Pengalaman naon? Nya pengalaman misana teh upami nuju ngumpul sareng wargi-wargi, aya pengalaman nu tiasa jantenkeun. Kadang aya nu lucu oge, kadang aya anu kasebeleun. Kadang pokoknya pengalaman-pengalaman yang bisa kita jadikan pembelajaran. Upami meureunan anu piisineun, anu ieu ulah di lakukan, tapi jantan contoh yang ngalakukan eta teh henteu sae, yang nanti mungkin akhirnya akan berimbas atau akan menjadi hal yang merugikan kita. Contohna naon atuh cenah seueurnya diantawis nama orang henteu ati-ati misalnya teh upami di mall atau napi nuju orang ke mana aya nampan seueur kaca tah salangkung mah eta teh teu siga panto misalnya teh teu siga ketingali aya kacaan jujug jebret ayanya kantos sapertos kitu. Nah itu mungkin juga bisa dijadikan pembelajaran bahwa kita itu memang harus hati-hati ulah ujug ieu wae meureunna atuh minimalna diieukeun heula dicabak heula kitu. Ya banyak sih hal-hal yang bisa kita obrolin dengan keluarga, dengan orang terdekat, dengan begitu tentunya bisa menambah kedekatan kita, silaturahim kita yang agak renggang jadi dekat kembali ya. Mudah-mudahan melalui Prodangdut juga kita ini lebih mendekatkan silaturahmi kita. Upami tema cenah nuju rariweuh kene teh anu teu sawios. Nu penting mah sing sarehat we sadayana nya. Ya, Kom Dangu, kembali kami hadirkan lagu-lagu dangdut pada sore hari ini masih ditemani oleh Pro 4 RRI Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

tilik tina wangunanana, imah para hukum murep lewih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeng wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian diharep jeng ditukang, nyaeta trapesium jeng dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikan bagian harep, struktur bagian harep biasana lewih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub tina segi desain wangunanana hampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Ayun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung dengan lantunan lagu-lagu dangdut. Kaum dangu, sekarang lagi musim bola. Nah, informasi ini, polisi menyiagakan ribuan personil gabungan untuk mengamankan kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga Super 2025-2026 hari Minggu ya, hari ini 10 Mei 2026. Ada sejumlah 2.270 personil dikerahkan di Kota Bandung. Laga klasik yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda menyedot perhatian besar bobotoh di banyak tempat termasuk di Kota Bandung. Tercatat lebih dari 100 titik nobar digelar di berbagai wilayah di kota ya, Kota Bandung. Ini Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saipudin mengatakan bahwa sebanyak 2.270 personil gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait diterjunkan untuk menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, petugas ditempatkan di berbagai lokasi nobar guna memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib. Beberapa titik yang menjadi pusat perhatian diantaranya itu kawasan Maporestabes Bandung dan Pasar Kreatif Jawa Barat yang diprediksi menjadikan lokasi nobar menjadi lokasi nobar dengan penonton yang membludak. Kumaha komdangu opa ingan ke nuju naronton pangitannya. Sok atuh sok, hayu urang dukung Persib juara. Mudah-mudahan tetap menjadi kebanggaan kita ya. Menang kalah adalah wajar. Permainan namanya juga ya. Pokoknya kita doa yang terbaik untuk Maung Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang. Dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Iya, Prodangdut Dangdut adalah kita, tidak terasa waktu kita terus maju. Iya, Kom Dangu yang masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung nih, lantunan lagu-lagu dangdut. Saat ini pukul 16:40. Rupanya lagu dangdut sebentar lagi berapa lagu lagi ya, lumayan tapi ya. Tapi saya Anu Mugia juga harus undur pamit dulu nih dalam Prodangdut sore hari ini. Dan kami informasikan kepada Anda, nanti kami akan menemani Anda dengan sorotan sore hari ini terkait tentang pelaksanaan Festival Angklung di RRI Bandung. Terima kasih untuk Anda semua yang selalu setia. Gak apa-apa misalnya lagi siu riwe bari ngupingkeun radio, ningalikeun TV dan lain sebagainya, nonton bola, tenang naun muhun ya, sing sareha sadayana. Kayak orang mudah-mudahan tiasa tepang deui dina acara Prodangdut. Salajengna, cagu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu, sorotan sore hari ini saya ditemani oleh seseorang yang tentunya langsung menangani kegiatan Festival Angklung di RRI Bandung ini. Ya, langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Teh Liska.
2: Waalaikumsalam. Halo-halo semuanya. Salam kenal semua.
1: Iya. Teh Liska Aisyah SPD, beliau adalah tim kreatif dari Kias Bambu. Betul. Yang sekaligus bekerja sama antara Pro 4 RRI Bandung, yeah, dan Kias Bambu menyelenggarakan Festival Angklung. Dua hari ya Teh ya?
2: Dua hari dari kemarin, dua hari, tanggal 9 dan 10 Mei.
1: Oke, dengan temanya Festival Angklung jadi ruang berkumpul kreativitas dan budaya. Teh, iya, kita pengen tahu nih, mungkin para pendengar juga ingin tahu apa sih visi utama di balik penyelenggaraan Festival Angklung ini dalam kaitannya dengan pelestarian budaya Sunda.
2: Siap, intinya dengan kegiatan Festival Angklung 2026 ini ada dua visi besar yang kami bawa bersama Pro 4 RRI Bandung. Yang pertama itu kita turut aktif untuk melestarikan budaya musik daerah, yang kita semua tahu kalau angklung itu punyanya tanah Pasundan. Okay. Jadi kalau bukan kita siapa lagi nih? Itu visi utama kita. Kemudian yang kedua juga kita memberikan ruang kreativitas, memfasilitasi generasi-generasi muda untuk mengembangkan musik angklung. Karena kan biasanya musik angklung itu terkesan, aduh musik daerah nih. Nah ternyata musik angklung di generasi
1: sekarang?
2: Ya, generasi sekarang itu melalui kegiatan-kegiatan seperti ini mulai kembali dicintai, mulai masuk ke hati dan generasi kita saat ini. Itu sih visi utama dari kegiatan festival ini.
1: Iya. Lagu-lagu yang diangkat ini apakah lagu khusus untuk daerah Jawa Barat atau mengangkat juga dari daerah lain?
2: Enggak, jadi di kegiatan festival ini karena kita juga sekarang temanya Hardiknas ya, Hari Pendidikan Nasional. Yang namanya nasional juga kita ingin memperkenalkan kalau angklung itu tidak terbatas pada musik daerah Sunda saja.
1: Jadi mengangkat juga lagu-lagu daerah lain ya.
2: Bahwa angklung itu seperti musik-musik internasional, seperti alat-alat musik internasional lainnya, bisa digunakan untuk instrumen musik dari mana saja dengan notasi apa saja. Okay. Jadi mungkin ada beberapa di sini yang masih oh kalau angklung itu musik Sunda ya, berarti hanya lagu Sunda.
1: Nah, padahal enggak ya. Ya.
2: Padahal enggak. Nah, itu juga menjadi salah satu fasilitas kita untuk memperkenalkan lebih luas lagi angklung.
1: Ini
2: gitu.
1: Teh, mungkin pendengar juga apa ya ingin tahu. Ya teh tingkat naon wae cenah teh?
2: Di kebetulan di kesempatan ini ya di festival ini yang kita bawa di sini itu tingkat TK juga tingkat SD. Jadi kemarin? dari kemarin itu ada tingkat SD-nya ada beberapa kategori nih. Ada yang mulai dari pemula kita kalau di sini pemula itu namanya Sarinande. Jadi Sarinande kelas khusus kelas 1 2 3. Kemudian ada juga kategori orkestra itu yang memang sudah kelas SD-nya
1: agak mahir.
2: Atas, ya, betul. Kategori mahir, kemudian yang sekarang itu masih pemula atau Sarinande tapi yang isinya campuran dari kelas 1 sampai 6. Juga ada yang paling spesial banget itu dari mulai kategori TK.
1: Ah, iya TK. Menarik pisan. Eta kabayang ya, ngasuh
2: betul, baru dan betul itu tadi kesempatan yang menarik banget kita ketika kita lihat anak-anak TK. Betul. Ya, anak TK yang masih manja banget di apa-apa harus diinin sama ayah bundanya. Tapi ternyata melalui musik angklung ini kita lihat bahwa anak TK itu begitu hebatnya memainkan instrumen angklung hanya dengan komando di depan gitu ya. Dari para instruktur angklungnya, tapi mereka udah begitu hebatnya, begitu fokusnya, begitu bersatunya para anak-anak ini. Walaupun ya kalau yang namanya anak TK di tengah-tengah masih dadah-dadah sama mamanya,
1: tapi lucu.
2: Itu menjadi nilai plus sendiri karena anak yang TK itu kan tadi ada yang dari 4-5 tahun ya, bahkan ada yang dari Kober tadi. Kober kan berarti di bawah TK ya, jadi usia itu ternyata sudah bisa untuk
1: bermain mulai, ya, bermain untuk musik bermain ya. Kalau misalnya ada yang menganggap bahwa bermain musik angklung itu sulit, ternyata tidak benar.
2: Betul sekali.
1: Karena anak TK bisa maknya.
2: Oh, sebagai tambahan informasi juga, bahkan di hari kemarin kita itu ada bintang tamu dari sekolah lansia Jaya Insan itu yang anggotanya itu mulai dari 80-85 yang paling senior ya, kita sebutnya senior ya.
1: Muntah hilap eta teh.
2: Iya ternyata
1: abdi teh nyepeng nadaan naonnya.
2: Ada yang sampai usia 88 tahun.
1: Tapi ingatannya masih bagus.
2: Masya Allah sekali ternyata setelah saya ngobrol dengan komunitasnya, dengan sekolah lansia, angklung itu bisa juga menjadi sarana untuk memperkuat daya ingat, justru untuk sebagai terapi biar tidak cepat, kan kalau yang usia segitu Alzheimer atau apa. Betul. Itu salah satu terapinya. Jadi untuk meningkatkan fokus, tetap bisa menikmati, tetap bisa mengingat gitu ternyata.
1: Aduh resep pisan. Iya teh cina pendengar teh tadi ge anu naroskeun teh.
2: Siap-siap gimana?
1: Teh ano upami pembukaan TK teh tabuh sabaraha cenah gitu.
2: Pembukaan TK tadi teh ti enjing-enjing.
1: Upami kejuaraanana dibuka.
2: Kejuaraanana teh dimulai ngawitan tabuh 5-15. 17-15.
1: Aya keneh kaum dangu anu nuju keneh manco masih keneh ngupingkeun Perawat RRI Bandung. Anda mungkin penasaran ya yang menanyakan kapan dibukanya kejuaraan tingkat TK engke sakedap deui.
2: Pengumuman juaranya ya betul.
1: Panteng terus di YouTube-na RRI Bandung.
2: Leres pisan di antos karena nanti di pengumuman juara itunya sanes pengumuman juara hungkul. Jantan aya deui pintonan-pintonan dari tingawitan angklung yang tadi saya. Kalau kemarin itu kan dari sekolah lansia.
1: Betul.
2: Kalau sekarang dari komunitas grup ibu-ibunya. Ada dari harmoni kinasi.
1: Kalau ibu-ibu mah acan lansia atau napi pra lansia.
2: Ibu-ibunya itu sudah usia pensiun juga, tapi bukan dari sekolah lansia. Kalau kemarin kan memang ada
1: sekolahnya
2: betul. Kalau sekarang ibu-ibu tersebut membentuk komunitas, bikin grup angklung namanya harmoni kinasi.
1: Ini bisa disaksikan oleh umum secara gratis atau harus pakai tiket?
2: Bisa-bisa kalau untuk pengumuman juara, untuk hiburannya nanti pintu gedungnya itu dibuka boleh saja selama umumnya kapasitasnya masih masuk, silahkan di antos.
1: Ya, untuk Anda para pendengar yang berada di sekitar RRI Bandung mungkin bisa dijangkau, bisa sumping gue ke RRI Bandungnya.
2: Harus di antos pisan, ayo kita seru-seruan bareng di sini.
1: Nah, gitu. Teliska, ini kan Kias Bambu memfasilitasi pertemuan antara seniman angklung tradisi dan inovator musik modern. Bagaimana ini apa ya? Animonya, apakah terlihat antusias atau biasa aja nih teh?
2: Masya Allah sekali, mulai dari awal saya bersama Kias Bambu dan RRI Pro 4 dan RRI Bandung khususnya gitu ya. Itu kita itu malah kewalahan karena banyak sekali. Jadi karena
1: peminatnya
2: terlalu banyak, bahkan dari penonton kemudian peserta juga sekarang kita Masya Allah sekali, kalau tidak kita tutup pendaftaran masih banyak nih yang daftar. Dan juga di kesempatan ini kita tidak hanya mempertemukan para pesertanya dari sekolah-sekolah atau tim-tim angklung, tapi juga kayak tempat bertemunya para seniman-seniman angklung.
1: Iya, karena mungkin banyak juga yang jarang ketemu, pas ketemu ngelatih di sini.
2: Betul, leres pisan.
1: Akhirnya alhamdulillah silaturahim ya.
2: Leres pisan jantan. Sanes pelatih nahungkul kan seueur pengiring-pengiring juga,
1: orang tuanya juga.
2: Betul, jadi kayak reuni ya di sini. Melalui angklung juga.
1: Termasuk aku juga.
2: Ya betul. Pemer satu bangsa tadi.
1: Angklung betul, setuju sekali ini. Teh Liska, kalau misalnya menurut Teh Liska antusias para apa ya yang ikut lomba banyak nih.
2: Betul.
1: Menurut Teteh itu suatu tantangan?
2: Tantangan besar banget.
1: Kira-kira bagaimana nih solusi untuk mengatasinya?
2: Tantangan kita itu kan mulai pertama mengadakan yang namanya semakin banyak peserta, semakin banyak ide-ide kreatif, semakin banyak kahoyong-kahoyong nih. Anu harus kita tengahi, harus kita fasilitasi dari semua hal.
1: Kira-kira kahoyong nak itu sapertos kumaha?
2: Sapertos naknya. Contohnya, kan upami ayeuna sadayana hoyong enjing-enjing kan tetiasa. Bagaimana kita melatih mengkomunikasikan semuanya?
1: Aduh, mau dikedah ditatap diusap dari cara kita bicara.
2: Betul
1: juga.
2: Sekali. Terus melalui musik angklung tanpa kita sadari memberikan pembelajaran karakter juga. Karena kan angklung itu menyatukan semua ya. Di musik angklung itu kita belajar kalau semua nada itu penting. Jadi enggak ada yang paling ingin terdengar. Jadi kalau yang akan merusak harmonisasi. Justru di situ kita belajar bersatu bahwa semua itu punya peran masing-masing. Terus oge tetiasa kan angklung itu musik anu seueuran ya kelompok. Kabayang pami ayeuna sadayana hoyong dipayun. Ka kan kayak pami pas sedek-sedek mau saya katinggalna. Iya, nah, jadi betul. Dari angklung juga kita melatih belajar mengalahkan ego. Okay. Oh, ada saatnya kita di depan, ada saatnya kita di barisan kedua, ketiga dan selanjutnya. Jadi melalui musik angklung ini banyak sekali nilai positif yang bisa kita dapatkan. Iya.
1: Ini gitu. Penasaran sekali teh. Kalau melatih budak alit ya, anu dewasa sareng lansia, ta tingkat kerumitannya paling mana nu hese?
2: Masing-masing gaduh, ieu nanya gaduh
1: keunikannya.
2: Iya, keunikannya sendiri-sendiri.
1: Unik susahna nu susahna
2: weh. Susahnya nih upami TK.
1: Nuhun.
2: TK itu ini di bayangan saja ya, kita yang dari mulai melaksanakan lomba angklung gitu ya. Tos ayamik pelatih tos siap diketrokan tamik.
1: Badan ngambek orang tetiasa.
2: Tetiasa. Pami disusulan ke nangis. Pami kayak disusulan ke bilih ayah nu iya mamahna oge kenapa? Gitu.
1: Terus alim latihan deui.
2: Alim latihan deui engke mutna janten resak gitu ya. Terus pami oge teu kitu oge murang kali kan moodnya. Kalau moodnya kita tidak bisa maintain namina mood murang kali lagi tantrum, kita kedah ngiringan kahoyong na ngiringan. Jadi gimana para instruktur ini bisa membangkitkan sama memelihara moodnya anak-anak. Kalau dengan para bukan lansia atau ya
1: anu tos dewasa lah,
2: eta dewasa sekali gitu. Itu bagaimana kita pinter-pinter memanfaatkan waktu, karena kan ada
1: punya kesibukan juga mereka.
2: Satu kesibukan, terus juga kapasitasnya tidak selama yang usia produktif pungin dia. Sejam, setengah jam sampai sejam oge kedah
1: ngaleh-leh capek.
2: Terus daya ingatnya gimana, teknisnya beda pangintennya. Pamikanu murang kali TK, SD bagaimana? Oh iya mah biar gampil emutna digimanakeun tah eta oge kedah gaduh trikna masing-masing.
1: Berarti kalau seorang pelatih angklung itu bukan hanya pandai untuk mengajarkan angklung, main angklungnya saja, tapi juga harus psikologisnya juga harus belajar ya.
2: Betul, itulah seni pendidikan ya. Saya yakin di setiap kelas yang namanya pendidikan belajar tidak hanya di kelas, dimanapun, bahkan yang tanpa kita sadari bermain angklung juga belajar juga.
1: Sok hayo sahanu hoyong diajar angklung.
2: Tiasa.
1: Tiasa. Sakedap saat acara ngobrol eta ya sakedik. Bagaimana ini dengan adanya kegiatan festival ini, apakah sejauh ini dukungan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang teteh laksanakan?
2: Masya Allah sekali ya dukungan pemerintah, kalau khususnya RRI Pro 4 Bandung khususnya ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya karena kolaborasi kita begitu luar biasa.
1: Mudah-mudahan panjang ya teh.
2: Amin amin, itu yang kami harapkan, mudah-mudahan tidak hanya berhenti di sini tapi ada lagi kolaborasi-kolaborasi lainnya, karena bisa dilihat dari masyarakat juga jadi ini kantor RRI jadi mungkin kepenuh ya sekarang.
1: Besok aku sedih lagi ya,
2: jadi inilah betul. Jadi masya Allah sekali, mulai dari memfasilitasi kami, memberikan ruang ide-ide kreativitas kami untuk menyelenggarakan acara sebesar dan seluar biasa ini bersama RRI, kemudian juga dari pemerintah terkait juga ya, dari pihak Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pariwisata Kota maupun Provinsi, Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi juga. Kemarin juga waktu pembukaan sempat dihadiri ya. Jadi supportnya mungkin baik itu secara moral dan immoral gitu ya, sudah sangat membantu kami gitu.
1: Iya, mudah-mudahan juga
2: mudah-mudahan
1: dengan, kegiatan yang biasa dilakukan oleh Kias Bambu ini juga alhamdulillah sing manjang teras pangrojolna oge langkung greg dimana-mana.
2: Minta eta leres pisan eta nu dipikahoyong urang sasarengan.
1: Ya teh, mungkin karena waktu kita singkat nih, sedikit Bisa disampaikan teteh bagaimana harapan untuk kedepannya terkait tentang keberadaan angklung, khususnya untuk para generasi muda. Dan mungkin ada juga yang para pendengar ingin belajar angklung, kedah ka mana?
2: Boleh gitu, untuk harapan saya di sini ya, khususnya sebagai tim kreatif dari komunitas yang kita namakan Kias Bambu, sangat berharapkan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, membuka ruang kolaborasi-kolaborasi seperti ini, musik angklung akan terus berkembang menjadi musik kebanggaan dan kecintaan khususnya generasi dan masyarakat Pasundan umumnya, oleh semua kalangan. Karena ternyata bukan hanya K-pop, bukan hanya J-pop, tapi Indonesia punya musik yang sangat luar biasa, bisa digunakan berbagai kalangan, dinikmati berbagai kalangan juga, dinikmati berbagai genre musik. Jadi ternyata kita punya musik yang sangat-sangat layak dan sangat patut kita banggakan. Itu harapan utamanya. Iya.
1: Kalau mau belajar harus kemana nih menghubunginya?
2: Kalau mau belajar boleh menghubungi ke Kias Bambu. Nanti boleh nyebutin nomornya di sini?
1: Boleh.
2: Boleh, nanti Instagramnya bisa menghubungi juga bisa. Ke admin Kias Bambu di 0856 212 8820. Kemudian bisa juga nih mampir ke IG-nya kita, ada di Rimba Festival.
1: Rimba Festival.
2: Okay. Oh ya, kita juga membuka pelatihan kalau yang rumahnya atau lagi pengen jalan-jalan nuansa baru. Kita ada di Ligar Cafe.
1: Ligar Cafe di mana?
2: Ligar Cafe di Awi Ligar.
1: Oke. Okay.
2: Nah, di situ ada tiap hari Sabtu Minggu.
1: Ya. Terima kasih Teliska.
2: Sama-sama. Terima kasih banget buat kesempatannya. Senang banget bisa.
1: Mudah-mudahan dugi ka beresna lancar.
2: Amin. Hatur nuhun Pang Rojong na tete.
1: Hatur nuhun Teliska. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan sore di Pro 4 RRI Bandung terkait tentang festival Angklung Jadi Ruang Berkumpulnya Kreativitas dan Budaya bersama Teliska Aisyah SPD, tim kreatif dari Kias Bambu. Tetaplah bersama kami di Pro 4 AM 540 kHz.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Esaate umawangun benua.
0: Artinya, satu hati memperindah desa atau kampung. Ungkapan untuk mengajak bersatu bila menghadapi pekerjaan besar yang berhubungan dengan keperluan masyarakat. Di samping itu, juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong antara keluarga dan tetangga sekampung yang dilandasi semangat gotong royong.
2: Makanan kesukaan Bapak apa?
3: Mie Aceh.
2: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh. Om, suka apa?
4: Pempek Palembang, aku suka.
5: Ike Ambon Medan.
6: Keredok Bandung.
7: Bandeng Presto Semarang.
8: Udah Jogja deh.
9: Rawon Surabaya.
10: Ayam Betutu Bali.
11: Ayam Taliwang Lombok.
12: Soto Banjar Kalimantan.
13: Coto Makassar.
14: Papeda Papua.
15: Gohu Ikang Maluku.
16: Rendang Padang dong.
2: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan menciptakan kita.

0: opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karukuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Fenomena supermoon merupakan fenomena bulan purnama yang terjadi ketika bulan berada lebih dekat dengan bumi, sehingga bulan akan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Penyebab terjadinya supermoon adalah karena orbit bulan mengelilingi bumi, tidak membentuk lingkaran sempurna. Sebagai akibat dari pengaruh gravitasi bumi, orbit bulan mengelilingi bumi berbentuk elips, akan tampak seperti lingkaran memanjang atau oval. Hal tersebut berarti ada saat-saat dalam orbit 27 hari bulan yang lebih dekat ke bumi dan lebih jauh di lain waktu. Fenomena supermoon terjadi ketika bulan berada dalam fase bulan purnama dari siklus lunar 29,5 hari dan berada di perik, titik terdekat dengan bumi di orbitnya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: serangan demi serangan, gol demi gol, rame pisan oi.
1: Seluruh Indonesia.
0: Jumurang kupas tuntas di Ngawangkong Piala Dunia 2026 di Pro 4

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
2: Hai Yuli.
3: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
2: Iya dong.
4: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
3: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
5: Iya, itu saya juga ada sih.
4: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
3: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
6: Bambang, kamu dipecat.
4: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
7: Bambang!
4: Apalagi sih, Beb?
7: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
4: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
7: Gak.
8: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online.

0: Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan, RRI menggelar kembali Pekan Tilawatil Quran ke-56 Radio Republik Indonesia tahun 2026 dengan tema Memperkuat Generasi Muda Qurani di Era Digital. Wujudkan Indonesia Emas 2045. Adapun cabang lomba yang dilombakan yaitu Tilawah Al-Quran. Kegiatan ini terbuka untuk pria dan wanita usia 17 hingga 30 tahun dan akan diselenggarakan pada 19 sampai 23 Februari 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui Google Form yang dapat diakses di Instagram dan Facebook @rri_bandung. Pendaftaran ditutup tanggal 16 Februari 2026. Catat tanggalnya dan segera daftarkan diri Anda. Mari semarakan Ramadan dengan lantunan ayat suci Al-Quran bersama RRI.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf Dek. Kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu, sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga tubuh akan bebas bergerak dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.

0: Segernya udara di sini, hamparan sawah, pepohonan yang hijau, dan luasnya langit begitu nyata di depan mata. Aliran air di selokan kecil beningnya memancarkan kesegaran. Sungguh sangat indah ciptaan-Mu ya Tuhan.
1: Lin, sedang apa? Kok malah melamun?
0: Ayah, ini nih ya. Rini sedang menikmati indahnya pemandangan di sini. Selain udaranya masih bersih, pemandangannya indah. Para penduduknya juga sangat baik dan ramah. Rini jadi malas pulang ke Bandung ya.
1: Memang, kalau sudah berkunjung ke tempat kelahiran ibumu ini, pasti pada malas pulang. Karena di tempat kita sudah hampir tidak menemukan lagi pemandangan seperti ini.
2: Rin, ayah, ini air teh panas sama kulub sampenya sudah siap. Ayo dimakan dulu.
1: Tuh, Rin, ibumu sudah memanggil.
0: Sebentar, sebentar ayah. Ya, kalau yang sebelah sana itu gunung apa ya?
1: Nanti, tanya

0: Enak sekali, Bu, kulup sampenya. Oh iya, Bu. Di depan rumah terlihat ada gunung. Gunung apa sih, Bu?
1: Itu namanya Gunung Tampomas, Rin.
0: Kok namanya Gunung Tampomas, Bu?
1: Oh, kamu mau tahu ceritanya? Zaman dulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan Sumedang Larang namanya. Kerajaan yang aman, masyarakatnya makmur, dan senantiasa kemakmuran itu terutama berkat tanahnya yang subur. Di sebelah utara ibu kota kerajaan, berdirilah sebuah gunung Merapi, gunung gede namanya. Gunung itu hutannya lebat, di samping indah dipandang dari kejauhan, juga banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Walaupun musim kemarau, masyarakat tidak pernah kekurangan air. Kalau musim penghujan juga tidak pernah terjadi banjir. Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang adil dan bijaksana. Seorang perwira yang perkasa dan ditakuti oleh raja-raja lain yang bermaksud jahat, yang suka mengganggu ketentraman. Sampai pada suatu malam, keesokan harinya matahari hampir tidak kelihatan. Asap hitam dan debu bergulung-gulung naik ke angkasa dan menutup cahayanya. Hanya terlihat kobaran api yang terkadang-kadang menerangi alam sekitar. Melihat kejadian tersebut, betapa hati sang raja merasa sangat sedih. Beliau sangat sadar kalau sampai gunung gede meletus, maka rakyat akan menjadi korban. Demikian juga dengan tanaman, hewan ternak, dan sebagainya. Dengan membawa duka cita yang sangat mendalam, sang raja memasuki ruangan untuk bersemedi. Memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, berhari-hari beliau tidak makan dan tidak minum, sampai pada akhirnya beliau pun jatuh pingsan.
2: Panggilkan tabib istana segera.
3: Sadarlah Gusti, rakyat membutuhkan bimbinganmu. Sadarlah Gusti, minumlah air ramuan ini. Bangunlah Gusti, masyarakat membutuhkan pertolonganmu.
4: Biarkan aku duduk. Aku mendapat wangsit agar aku segera berangkat ke kawah Gunung Gede dan memasukkan keris pusaka peninggalan leluhurku. Pengawal, siapkan kudaku.
5: Jangan, Tuan. Kesehatan Tuanku belum pulih benar. Lagi pula, kawah sedang benar-benar mendidih.
4: Biarkan, pengawal. Biarkan aku berangkat demi keselamatan rakyatku. Saya harus mencegah Gunung Gede meletus, supaya rakyatku tidak menjadi korban.
5: Gusti, kalau Gusti Prabu berangkat, berarti menantang maut. Lagi pula, keris itu keris pusaka nenek moyang. Janganlah Gusti membuangnya ke dalam kawah. Hargailah pusaka peninggalan itu, Gusti.
4: Benar, pengawal. Tapi rakyat lebih berharga bagiku. Aku rela berkorban demi rakyatku, demi tanah leluhurku, Sumedang Larang.

Ayo, Jalu. Cepatlah. Kita berlomba dengan waktu. Ayo. Ayo, Jalu. Kamu sepertinya capek sekali, Jalu. Baiklah. Kalau begitu, berhentilah di sini. Biarlah aku turun dan kuteruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepertinya bukit terjal itu tidak bisa kau lalui. Stop di sini saja, Jalu.

0: Hati sang raja memanjat tebing yang curam. Kadang-kadang beliau harus berpegang pada akar-akar dan ranting pohon, sementara udara panas serta semburan abu dan bebatuan besar serta kecil menerpa sang raja. Walau lambat, akhirnya raja tiba juga di tepi kawah. Udara yang luar biasa panasnya, asap hitam yang menyebabkan sekeliling gelap. Kadang-kadang kelihatan api dan bunyi gemuruh yang dahsyat memekakkan telinga. Tapi semua itu tidak membuat raja mundur. Setelah tegak berdiri di pinggir kawah yang bergolak itu, sang raja mengambil keris dari pinggangnya. Di dalam kegelapan itu, sinar gemilang dari keris yang bertatakan berlian membuat sang raja berdecak kagum.
1: Wahai sang penguasa alam, keris ini sangat indah dan merupakan pusaka yang tak ternilai harganya. Saya mohon kakek nenek merelakannya. Saya harus menolong rakyat saya. Saya harus menyelamatkan rakyat Sumedang Larang.

Setelah keris dilemparkan ke dalam kawah, keajaiban pun terjadi. Kawah yang semula seperti mulut binatang buas yang sedang marah, berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, bunyi gemuruh pun berhenti, bertepatan dengan menghilangnya asap hitam. Langit makin lama makin tenang. Angin sejuk menghalau awan hitam. Langit menjadi biru, seketika terdengar suara burung-burung mulai bernyanyi. Kedamaian pun kembali menghiasi hutan dan lembah-lembah. Sang Raja bersimpuh dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, lalu menuruni tebing. Pulang ke ibu kota Sumedang Larang, disambut rakyatnya dengan gegap gempita. Gunung gede tidak pernah meletus lagi, bahkan kawah pun menjadi padam. Sementara itu, namanya pun berubah menjadi Gunung Tampomas, yaitu gunung yang menerima emas. Sampai sekarang, Gunung Tampomas berdiri tegak di utara kota Sumedang.

Kisah Gunung Tampomas ini diperankan oleh Sharif sebagai ayah dan raja, Rosyanti sebagai ibu, Uli sebagai Rini, Agus Super sebagai pengawal, dan Eko sebagai tabib istana. Naskah dibuat oleh Saryani. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: Di mana wae ayana lejeng tepang dangu deui dina acara ngamu mulai bahasa Sunda di program opas Sora Budaya Bandung anu ajumantara di perantawisan AM 540 kHz. Dina denget ieu di sarangan kusim kuring pun anu mugia oge aya di sarangan ku narasumber Ki Adi Kang Deri Eka Firman. Assalamualaikum Kang.
1: Waalaikumsalam. Sampurasun.
0: Rampes damang ya Kang ya.
1: Alhamdulillah. Ya hibah.
0: Hirobil amin. Hatur nuhun. Satya teras nyarengan ngamu mulai budaya ya di Propat RRI Bandung.
1: Sami-sami. Tentusnya seueur pisan guareun. Oh, tiasa dipikawanoh ku balaraya.
0: Amin. Mudah-mudahan manfaatnya ilmu-ilmu nak sering oleh urang mah nya Kang Deri. Komdangu dina wengi ieu urang baris ngaguar ngeunaan pirang wanda sastra. Panginten upami anu awam mah naon nya pirang wanda sastra? Tah mumpung aya Kang Deri, urang taroskeun nya. Kang, bade nyapa heula kaum dangu tos lami ieu.
1: Wilujeng wengi, wilujeng tepang sareng simkuring dina dinten ieu. Aya hal anu baris diguar ku simkuring, ieu patalina panginten sarang sastra. Nanging langkung patali nate sarang kasenian.
0: Kasenian.
1: Nah, sastra sarang kasenian tinangtos patali nate aya dina rumpaka.
0: Rumpaka. Ya, ya. Upami urang mepan kaum dangu uningana teh nya sastra. Pasti sastra hubunganana memang sarang sarang
1: novelnya,
0: tulisannya gitu. Padahal mah memang nya.
1: Oh, laras bisa.
0: Tah ieu pirang wanda sastra. Kumaha maksudna Kang?
1: Nah, sararesna dina sastra, utamina dina sastra Sunda teh pirang-pirang wanda na teh.
0: Aya
1: utamina mah aya dua nya, aya wanda prosa, aya wanda puisi.
0: Nah, bentana prosa sareng puisi kumaha?
1: Nah, upami prosa mah teu gumantung kana rima. Biasana te prosa mah contohna katingal upami urang maca koran.
0: Bebas prosa, lah, rada bebas.
1: Lajeng maca novel, maca artikel eta kalebetna kana prosa.
0: Prosa.
1: Nah, upami puisi mah kalebetna kana sastra-sastra anu endah teh. Anu kalebetna teh upami di Sunda teh aya dua, aya nu disebat sastra lama, aya nu sebat sastra anyar atanapi sastra buhun, sastra anyar. Nah, anu baris di guar ayeuna nyaeta patali sareng sastra atanapi langkung ieu nama langkung nyoko nama kana sastra lama utamina dina puisi. Nah, puisi na ge anu dicandak nyaeta puisi lama atanapi puisi buhun. Puisi-puisi anu memang asli atanapi gubahan urang Sunda. Nyata anu. Janten si puisi teh seueur pisan di Sunda teh aya anu disebat sisindiran.
0: Ah, lebetna puisi eta.
1: Puisi eta teh teras sisindiran teh rupi-rupinya aya rarakitan, aya wawangsalan, teras aya deui, naon deui hiji deui teh paparikan. Tah aya tilu nya. Aya tilu eta sisindiran, aya oge dangding.
0: Tah upami dangding?
1: Dangding teh nya eta pupuh dangding teh. Teras hiji deui aya upami dina kabuhun mah aya puisi pantun.
0: Puisi pantun kumaha?
1: Nah, puisi pantun teh cerita pantun sapertos serajah. Nah, eta kalebet puisi. Lajeng aya deui lagu-lagu rumpaka-rumpaka anu aya dinu pantun kalebetna teh eta puisi pantun.
0: Berarti upami pantun mah aya prosana, aya puisina.
1: Aya prosana sakedik aya puisina. Janten langkung seueurna puisi kumargi pantun teh upami dina istilah sastra mah kalebetna teh ostosilabik. Ostosilabik teh puisi 8 suku kata.
0: Alah, eta teh kudu maneh meureun kana ugeran.
1: Nah, teh anu ieu teh ieu pisan natrat pisan puisi 8 suku kata teh dina pirang-pirang wanda puisi. Janten kapungkur mah di Sunda teh teh aya prosa teh. Mung ayeuna teh puisi hungkul.
0: Janten prosa mah kadieunakeun.
1: Kadieunakeun tos aya Belanda prosa teh. Upami kapungkur mah sadayana puisi dugi ka puisi teh dianggo pikeun ieu buku-buku wawacan. Janten kapungkur mah misalnya teh wulang tani. Eta teh ditembangkeun. Sareng bentukna puisi. sarang naskah-naskah kuno oge bentukna puisi, biasana puisi 8 suku kata. Nah ieu teh natrat dina kesenian-kesenian Jawa Barat, utamina dina seni sora. Jantan ka pasindenan, sisindiranana, sisindiran teh pasti ngangna teh aya 8.
0: Iya.
1: Dina kawih-kawih heubeulnya, sanes kawih-kawih wandaannya, eta pasti 8 suku kata. Si ieu teh rumpakana teh pasti sosilabik dan karereana nya aya oge anu langkung. Tapi karereana memang 8 suku kata. Nah kalebet dina hiji wanda kesenian anu memang ngagunakeun sastra pisan eta Temang Sunda Cianjuran. Si rumpakana teh ngagunakeun sastra utamina puisi buhun teh. Gitu.
0: Cuma rios perkawis Tembang Sunda Cianjuran. Mohon. Upami hoyong terang, upami nitenannya lagu-lagu anu ieu mah anu naon namina teh anu pokok diajar teh geuning anu teh
1: papatah
0: eta nya kan rumpak-rumpakana teh asa kumaha nya sanes aheng kumaha nya unik lah saur anu mah nya unik gitu. Eta lebetna pangitan karena puisi.
1: Nah urang ngadongeng heula ieu
0: ngadongeng heula
1: kumaha ngadongeng nanti perkawis Tembang Sunda Cianjuran teh hiji tareka anu dilakonan ku dalam pancaniti atau napi Raden Adipati Arya Adipati Kusumaningrat dina tahun 1800-an pikeun ngamumule seni pantun teh anu
0: jadi sajarah nate
1: kawit nama seni pantun khususna seni pantun nu dicandak lakona teh munding layah di Kusuma.
0: Teu acan kanu Tembang Sunda teu acan
1: kawit nama pantun heula. Nah kumargi ieu teh dalam pancaniti teh Hariwang karena tembang karena pantun teh bisi leungit tos teu aya nu ngabandungan deui didamel hiji kesenian nyaeta Cianjuran teh atawa Tembang Sunda Cianjuran. Nah Tembang Sunda Cianjuran teh dicandak tinu fragmen cerita pantun janten sadaya struktur carita pantun teh ditiron ku Tembang Sunda Cianjuran. Nah utamina nu ngawitan didamel teh nya eta papantunan kumargi dicandak tina carita pantun. Nah umumnya papantunan teh kan anu kawentar mah teh anu aya lagu pangapungan. Nah pangapungan teh memang eta dicandak pisan tinu carita pantun. Nalika munding laya di Kusuma ngapung kajabaning langit pikeun nyandak lalayang sasaka domas. Nah janten ngapung. Nah digambarkeun ngalangkungan lagu pangapungan.
0: Upami papatet tinu naon
1: tak janten kintena. Nah papatet teh dianggap papatet sareng narangtang teh dianggap tina raja. Biasana kan upami dina papantunan sok dikawitan ku narangtang heula.
0: Narangtang
1: heula eta teh minangkana teh rajahna. Papatat nya eta pokok lagu anu biasana upami dina papantunan teh sok nyaritakeun nostalgia jaman baheula. Nah kalebet dina carita pantun. Nah papantunan teh biasana rumpakana teh soal kerajaan Pajajaran. Upami anu umum kan Pajajaran Kriyaran. Nah pasti sapertos kitu kumargi eta teh ngumbar paninengan karena mangsa Pajajaran kerjaya. Nah lebet oge dina misalna rumpaka Mupu Kembang. Mupu Kembang teh memang eta ge dicandak tina fragmen nuju ngantosan naonna mina teh munding leuwih di Kusuma angkat kajabaning langit istrina Dewi Asri nuju Mupu Kembang. Nah harumpakana teh Dewi Asri Dewi Asri tanding leuwih baraja inten gumihilang. Nah nyaritakeun soal Dewi Asri janten eta teh sadayana teh teu mupuh. Tapi aya dinu 8 suku kata utamina dina papantunan lajeng upami kapungkur sareng dijemplangan
0: eta bentena jemplang sareng pantun kumaha eta
1: upami langkung musikal musim kuring ge kirang ieunya kirang paos
0: tinu ieuna we tinu bentuk sastra na.
1: Upami dina bentuk sastra nama kirang langkung sami. Malihan mah upami di Cianjur kapungkur jejemplangan teh disebatna teh pantun barang.
0: Janten pantun keneh anu,
1: pantun keneh anu nadana barang.
0: Nah, kita
1: kapungkur teh sareng kan kecap jemplang ge biasana dianggo teh. Ieu mah sawur-sawur guru simkuring Kang Dean Hendrayana. Jemplang teh identikna teh sareng jempling, karena jemplang jempling. Nah, biasana saurna upami di jemplangan mah di hari ringkeuna teh laju ke tengah wengi. Nah, rumpakana memang rumpaka-rumpaka anu memang masih aya patalina sareng pantun. Oge, si rumpakana teh. Nah, wanda papantunan sareng di jemplangan ieu kapungkur mah henteu mupuh. Benten sareng anu ayeuna. Ayeuna mah jejemplangan teh aya anu mupuh, contohna sapertos jemplang titi. Jemplang titi biasana pupuhna ku kinanti. Atanapi aya seseurna aya oge anu ku asmarandana. Nah, tapi memang ngawitan nama didamelna teh tina fragmen cerita pantun. Upami wanda papantunan sareng jejemplangan.
0: Janten mengalami perubihan pangintennya. Tah, upami nitenan kitu eta Kang Diri apa ngaruh teu janten naonnya tinu-tinu eusi tina pantun eta nyalira upami digentos kumaha tah numutkeun Kang Diri?
1: Upami digentos mah saleresna henteu nanaon da sami-sami tinu ngadap didamelna dina basa Sunda. Mung aya sababaraha identitas lagu anu janten ical. Eta hungkul. Sarasama warna laguna sami, nadana sami, ornamentasina sami, nanging aya anu khas tina papantunan anu ical eta hungkul. Margina nyaeta teh kan kawitna papantunan teh dicandak tina cerita pantun. Pikeun ngamumule cerita pantun. Nanging saupamina digentos nganggo rumpaka-rumpaka anu mupuh, saleresna mah teu sawios. Nanging eta teh urang teh kan sok nyukcuruk-nyukcuruknya ieu teh lagu ieu teh ngawitna naon?
0: Tah.
1: Panginten ayeuna generasi-generasi anu enggal mah teu pati mikawanoh karena rumpaka-rumpaka anu teu mupuh.
0: Leres, termasuk simkuring oge. Kang Deri rupina teh moal patos niten upami imah oh imah pupuhna pupuh anu leres tinu pantun. Imah rumpakana leres tinu pantun. Ah imah rumpakana tinu mupuh. Rupina moal kapirang eta teh.
1: Mohon. Tapi sararesna salian ti kitu papantunan oge aya anu sanes tina pantun tapi si sindiran
0: maksa contohnya
1: rumpakana teh sapertos tina lagu balagenyat no upami telepat mah balagenyat teh abdi mah di baju abdi mah kabaya hideung manehna kabaya di baju hideung kuring mah kabaya wae.
0: Janten pokoknya tinu si sindiran
1: di pikatina abdi mah
0: dicece boy naonnya
1: kabaya
0: baya
1: anu kuring mah di sangsara wae misalnya tetapi anu paling iteh ari gorek manuk teuweuh ari gorek manuk teuweuh ari gorek manuk teuweuh entep dina kayu andan ari poek-poek ludeng ari poek-poek ludeng abelaan kasukaan. Tah eta papantunan tapi rumpakana tina si sindira
0: pupuh panginten tiasa tina mupuh
1: tiasa tapi ayo oge sababaraha papantunan anu pupuh. Kumargi etama pepantunan anate langkung kreasi enggal. Sapertos mandala gita atanapi salaka domas eta dicandak tino warna pantun tapi rumpakana pupuh kumargi damelan enggal. Gitu.
0: Upami hoyong nonamina teh terang ciri-cirina panginten ieu mah anu tina pupuh ieu mah anu tina pantun aya ciri khusus teu
1: ciri khusus
0: kela ah
1: oke merasa penasaran ya
0: keula diwalotan ka tukang Deri urang jelang rasa kedapnya yeuh masih di

0: pom bensin kayak di luar negeri. Keren banget deh, bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia. Bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya, nih biar hits.
1: Eh, mbak-mbak, ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya? Ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto. Gak boleh di sini, mbak.
0: Ya ampun. Ini kenapa deh? Gak masuk akal kali. Apa coba hubungannya? Emangnya aku selfie pakai korek api? Ya pakai gadget kali.
1: Ya elah, sama aja kali.
0: Emang bakal meledak kalau saya selfie di pom bensin?
1: Tuh kan, masih belum ngerti. Jadi gini, banyak yang bisa menjadi sumber panas yang mengakibatkan terbakar, yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Dan blitz ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.
0: Oh, gitu. Oke deh, fine. Saya isi bensin tempat lain aja yang boleh selfie.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Masih kan di sarangan di nu acara yang memulai bahasa Sunda ti Pro 4 RRI Bandung di sarangan Kusim Kuring pun anu mugia sarang Kang Deri Eka Pirman. Urang gali deui patarosan anu tadi anu kantos kajeda perkawis bentena Kang Deri atawis antawis rumpaka-rumpaka anu asalna tina pantun sarang tina. Nah tadi teh
4: dangding sarang si sindiran.
3: Hanya pupu si sindiran dan lain sebagainya. Eta kumaha ta?
4: Nah bentena naon upami tinu pantun mah biasana nyokona kana purwakanti. Mohon hiji eta janten teu matok teuing kana baris atanapi pada lisan kahiji teh kedah ahenteu. Tapi ninggangna tiasa kana naon wae contohna sapertos isim kuring badai ngutipnya bilih hilap. Contohna dina lagu iya Mupu Kembang. Mupu Kembang anu aslinya ieu mah anu ngawitan janten upami biasana kan upami pupuh mah nyoko kana pola. Ta upami dina pantun misalnya dina pada kahiji teh Dewi Asri tanding leuwi baraja Inten Gumilang nu geulis teges mapai ke taman sari mapaina ke kebon kembang nu geulis. Nah teras upami ieu aya deui hiji contoh misalna teh burburinyai brai baranyai jiga berak jiga bentang kaberangan siga ciibun maruntang lain ciibun maruntang jiga dewata kelempang dewata soteh manusia Dewi Asri tanding leuwih
3: sami
4: iya mah sadayana anu hiji mah aya ian aya gelis aya leuwih aya a jadi i a a a i. Teras anu ieu mah a sadayana. Nah, ieu teh upami dina puisi pantun mah teu matok janten teu henteu salamina
3: kedah
4: a sadayana i sadayana u sadayana. Oh, tapi gitu. Langkung bebas asal murwakanti. Tapi upami pupuh mah kumargi kan pupuh teh polanya. Sarasa pupuh teh rumusna. Nah upami pupuh mah nya upami kinanti misalna kinanti kan tungtungna kedah u. Nya kumaha we pupuh kinanti pada lisan kahijina kedah u. Pada lisan kaduana budak leutik bisa ngapung babaku ngapungna peuting kedah i. A i a a. Kedah sapertos gitu.
3: Pokona eta mah tos kauger weh nya.
4: Tos kauger. Nah, kumargi nya eta teh pupuh mah patalina teh sareng pola. Janten upami pupuh mah sanes cara ngalaguna. Tapi pupuh mah cara ngadamel rumpakana.
3: Rada sesah atunya.
4: Sesah pisan.
3: Mohon upami di ieu di titenan mah nya sanes hartosna pantun gampil sanes. Ai eusina langkung jero nanging anu ngadamel rada kedah muter otak mah ngadamel anu eta anu tinu
4: pupuh margina naon pupuh mah salian ti aturan tadi da aya guru lagu aya guru wilangan. Kedah aya oge nu disebat na teh nyaeta angkatan Wirahma.
3: Maksudnya kumata angkatan wirah.
4: Angkatan wirah mate misalnya teh kieu kumargi kan pupuh kinanti we nya nu gampil. Kinanti teh kan 8 U.
3: Mohon.
4: 8 U teh nah eta teh 3 tambah 5 atawa napi 4 tambah 4.
3: Nah, dengar tuh tak kumata.
4: Nah, tilu tambah tilu tuh misalnya contohnya kieu ilaharna teh kan budak leutik. Nah, pupuk kinanti teh idealna teh 4 tambah 4. Budak leutik bisa ngapung. Tah, 4 anu ngawitan teh disebutna angkatan wirahma.
3: Kitu. Nembe terang ye, aya angkatan 45.
4: Sanes. Teras langkung teleb deui mah saupamina kieu. Aya nu ngitung pedotan. Biasana anu janten kieu aya perbentenan antawis anu ngadamel dangding anu penembang sarang sanes penembang. Nah upami penembang mah pasti ngetang heula pedotanana ieu raosna ragragna di mana atanapi ngawitanana di mana medotna di mana. Upami anu sanes penembang mah biasana luyuna kanu pola we hungkul. Nah upami penembang mah tanapi juru kawin mah sok di hari ringkeun upami ngadamel dangding teh.
3: Nya bisi pegat di jalan.
4: Leres.
3: Bisi naon teh? Anu eta geningan teh
4: mingnangnya dina nembangna janten memang priyogi anu digunakeun nya eta kalebet ieu teh anu sisindiran eta kada 8 suku kata
3: eta mah tekeng henteu
4: upami tah pantun oge 8 suku kata tapi upami pupuh mah henteu kan aya dangdang gula anu 11. Nah, janten memang anu wajib 8 suku kata mah nyata sisindiran sareng pantun upami bedang dengan terapi puma karena luyu karena pola anu dinamal gitu.
3: Iya. Nah, kaum dangu kitu cenah geningannya ieu teh kumaha upami urang utamina kau kamu orang kali ayeuna ieu nu araranom kene maca teh ulah novel wae atuh
4: ulah TikTok wae nya
3: enya bukaan non seratan-seratan anu jaman hapungkur sing horeng da lebetna teh mundal pisan
4: mundal nah kalebet ieu oge seueur oge lagu-lagu utamina lagu-lagu modern utamina upami dina tembang mah dina wanda-wanda panambih anu rumpakana teh henteu pantun henteu pupuh henteu sisindiran
3: prosa
4: puisi kan ya tapi puisi modern contohna Bang Bara
3: mohon
4: Bang Bara teh kan kengeng ibu si Termilah laguna ku almarhum Pak Ubun ku Barsah eta teh sanes pupuh si ieuna si
3: henteu gumantung kana patokan pupuh
4: henteu gumantung kana patokan pupuh henteu gumantung kana patokan kedah 8 suku kata teras lagu misalna ieu Angin Peuting. Lagu Angin Peuting ge sami henteu luyu kana aturan-aturan margi eta mantos ka pangaruhan ku sajak-sajak modern.
3: Lebetna naon rumpaka sajak bebas?
4: Sajak bebas.
3: Sajak bebas. Nah, jigana teh mun urang milih nu ieu we.
4: Pisan kumargi seueur pisan engke teh ka pangaruhan kana lagu-lagu degung, utamina lagu-lagu degung modern sapertos Kalangkang, almarhum Panano nya eta kan didamel tina sajak-sajak bebas. Kitu deui lagu-lagu Mang Koko. Eta ge sakadieukeun mah lagu-lagu Mang Koko teh didamel tina sajak bebas kan aya sababaraha sastrawan anu kacida mibanda kahaat kitu nya ka lagu-lagu Wanda Anyar teh sapertos Ibu Siti Armila, tanapi Abu Iloh, lajang Winaria Art, lajang Wahyu Wibisana, lajang Dedi Windiagiri anu memang ngadamel rumpaka tinu sajak bebas diterapkan kana lagu. Nah, ieu teh diterapkeun teh boh dina lagu kawih Wanda Anyar, boh dina Wanda Panambih tembang Sunda Cianjuran. Nah, utamina memang Panambih teh upami dina kapungkur mah sami rumpakana teh aya anu pupuh. Aya oge anu sisindiran, komo anu pokokna mah kapungkur mah sisindiran. Sapertos dengkleng eta kan sisindiran selaras nama lajang nimang rumpakana sisindiran lajang aya oge anu pupuh si rumpaka teh misalna dina lagu Gamparan Kumaha Damang Abdi Mah Pangesto Diri eta teh tina sinom
3: Sino.
4: Tina pupuh Sino. Kulukulubam kapungkur mah Sino. Dina rumpakana teh. Lajeng dina tahun 70-an tos lebet sajak-sajak modern, lebetlah lagu-lagu panambih teh tina puisi bebas. Kitu oge teh anu intes sanes kulit mangsu di Cianjuran. Tapi oge dina kapasindenan anu kapungkur masih sindiran dugi ka dieu ka dieu ka dieu tahun 70-an ujung mahabuna kliningan. Sajak bebas weh, seperti lagu Selat Salira eta kan sajak bebas. Kitu deui lagu-lagu anu sanes eta nyandak puisina nyaeta puisi bebas sanes puisi deui anu kawangku ku ugeran boh pupuh boh sisindiran.
3: Nah, ayah ji pantarosan ye Kang Deri namina rumpaka sajak bebas. Tapi aidinu lagu aya ugeran teu disebut bebas teh memang sebebas-bebasnya atawa napi aya ugeran pan meureunan aya dinu lagu mah pan aya matra meureunan eta tukan berarti aya oge sakedik diuger meureunannya
4: pasti pasti eta teh metrum metrum teh kacida pentingna rima sarang metrum teh kacida pentingna dina ngadamel rumpaka teh kumargi nya tadi teh ulah dugi ka leupas tinu nada eta sababna aya sababaraha lagu sanaos dinu sajak bebas pasti aya dina henteu henteu langkung misalnya ti 10 ngang
3: cicobaan kelangkang-kelangkang seberhijinya
4: cobinya misalnya mungguhing dina impenan
3: kaleresan eta mah 8
4: geuning sakitu leahna 8 pamenteu marah mai manis teu isin Pak Ambung Damis.
3: Ayo mah bager keneh ya mah.
4: Cobi misalnya
3: Repna.
4: Rambut panjang nunga rumbai.
3: Dalapan kenehnya.
4: Disangkeh panjang. Lelaunan rarai tanggah rangkulan karaos geget. Dalapan. Sehingga nama jadi jika biasaan ya. Fenomena oge nya kirang langkung memang sababaraha lagu sanaos dinamel dina sajak bebas.
3: Bebas, tapi asa kauger.
4: Nah. Sehingga nama patali sarang nyaeta teh acara ngahariringkeunna anu antukna.
3: Pedotan tadi meureunan.
4: Nah, resep kana pedotan tadi anu antukna memang sigana urang Sunda leuwih nyaman. Leuwih merena upami lagu-laguna teh upami utamina anu dipirigna nganggo tradisi gitu ya. Wadidra tradisi nyokona kan udah 8 ngang.
3: Tah juga. Ieu duka tos epa nalungtikan teh acan.
4: Ah, ieu sigana ide nya. Kanu ieu tapi upami sim kuring ninggal ayeuna upami ieu nya lagu-lagu kawih biasana memang seseun 8 ngang. Ada 8 dugi ka 8 ngang biasana teu langkung teh eta. Iwal ti memang anu lagu-laguna langkung modern gitu.
3: Pop Sunda seperti itu
4: nya.
3: Rada merekpak teh geuningan ya.
4: Mohon anu tempona langkung
3: ngebeat.
4: Mohon langkung ngebeat biasana sigana mah aya we parobihan tapi sigana langkung nyaman 8 suku kata atau napi 8 ngang. Sigana ieu mah tos nempel di zaman pantun keneh kanu papantunan dugi ka ayeuna sigana aya jadi hiji ilham. Kanggo masyarakat Sunda memang 8 ngang teh anu paling ideal sigana
3: nya. Duka upami anu nyangge eta lagu teh entos ka ieu nanti si kepalanana teh atos
4: ka modern geunnya entos ka barat-baratan tapi langkung paos memang upami rumpaka teh ari numutkeun sim kuring ya. Ieu mah opini pribadi upami rumpaka teh utamina lagu-lagu tradisi kedah nyoko karena kearifan lokal boh dina ngadamelna boh dina tema-tema
3: nya tangtosnya ku margi saha deui anu bade ngangkat kearifan lokal di urang lamun sanes urang urang
4: sorangan
3: tah eta Kang Deri teu karaos sih waktos padahal mah
4: alhamdulillah
3: guareunana mohon pangintan kanggo panutup manawi aya nu bari didugikeun ya perkawis pirang wanda sastra ieu dihaturanan mangga
4: Nah, urang sami-sami guar deui hal-hal anu patalina sareng rumpaka nu kalebet kana sastra Sunda teh kumargi seur pisan ajen-ajen anu tiasa ditembongkeun boh dina proses ngadamel rumpakana, boh dina makna-makna anu nyangkaruk dina rumpakana. Kumargi lagu teh atawa nepi kesenian teh sanes wungkul janten hiji tontonan, tapi tina rumpakana, tina rigi kurang, tina dangong kurang, tiasa janten tuntunan kanggo batur, kanggo milampah kanu hal-hal anu langkung positif. Ya.
3: Mudah-mudahan urang we kalebet ka anu ngajantenkeun upami maos rumpaka atau ngalagukeun lagu rumpaka, urang tiasa sanes ngukur hiburan hukum, langing tiasa janten tuntunan supados lampah urang tiasa langkung lempeng. Amin. Hatur nuhun Kang Diri ya, mudah-mudahan tiasa tepang dangu deui. Nyarengan deui kaum dangu dinu acara mulai bahasa Sunda datang terus nanya. Salam sehat teras. Assalamualaikum Kang Diri. Kaum dangu di mana wae ayana nembe rengse ka pihatur pedaran Ungi ieu dina judul Pirang Wanda Sastra disarangan Kang Diri Eka. Mudah-mudahan seueur manfaat anu tiasa dipetik dina obrolan Ungi ieu. Hatur nuhun simkuring pun anu mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aduh hari nasib tanaga kapersti per Sabtu nepi ka Kamis genep poe kali 20.000 teh lah berarti sapira ngan ayeuna belum pisan teh sapira kuat aja rek balik ka imah satupeun duh kacipta nu di imah geus dalahar acan mangkan cek pamarentah ge kudu opat sehat ti masampur genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim, tuh hari nu gede geus teu aneh sok hayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaonna. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Jika racak ninggang batu, lila-lila jadi legok.
0: Dalam bahasa Indonesia, tetesan air yang menjatuhi batu lama-kelamaan bisa membuat cekungan pada batu. Peribahasa ini mengandung arti yang sangat dalam tentang sebuah perjuangan. Sebuah batu yang umumnya keras, namun dengan tetesan air, jika itu terus-menerus bisa membuat batu itu berlubang. Begitu pula kehidupan kita sehari-hari. Seberat apapun masalah, pelajaran, atau ilmu yang ingin kita taklukkan, jika kita terus berusaha, maka apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon, yuk kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri, keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Eh, kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Eh, Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Kebiasaan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
2: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Dagu mangrupi gelaran pamungkas dina hariring beting wengi ieu pop Sunda alternatif baris ngajajap kaum dangu siap-siap bade lelason. Hatur nuhun kana sagala rupi panitena, mudah-mudahan acara nu kapidangkeun janten panambi ilmu sareng pangabaruhurang oge janten hiburan kanggo sadayana.
1: Hariring peuting.

Megamendung adalah salah satu jenis motif batik yang banyak dikenal masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa batik ini merupakan ciri khas suku Jawa. Akan tetapi, batik motif Megamendung berasal dari Cirebon yang mayoritasnya merupakan suku Sunda. Sesuai dengan namanya, motif batik ini menggambarkan situasi langit yang sedang mendung. Maka dari itu, motif awan dengan perpaduan gradasi warna adalah ciri dari motif batik ini. Banyak yang percaya bahwa gradasi yang mencapai 7 warna merupakan penggambaran jumlah langit yang mencapai 7 tingkatan.

Gerentes beting ti RRI Bandung. Gerentes dina mangsa sepi jempling. Mangsa kolbu ting trim na ukuran waktu. Kawisik jatining kahirupan.

Aya napa pasangan lain ngan saukur kaendahan wungkul. Tapi papasangan teh kahirupan urang. Papasangan oge lain ngan saukur papasangan. Tapi didinya aya makna nu jero, nu kudu dikotektak, dibaca, tur dititenan.

capi nunga centreng tibihari. Wirahma mirig lalakon. Nuki wari giliran carita urang. Kalan-kalan urang jadi sangkuriang. Nunga cacang nilar banjar pamidangan. Kalan-kalan urang jadi munding laya. Gentur tapa tanding batu. Sagalana kumaha nunga jentreng-jentreng. Jentreng rancag, tandining kudu padungdung. Lamun anca mangsa balitung rugining untung. Raja geus lawas dibuka. Sedang urang beteterang, lalakon teh geus tepi ka lebah mana.

Mun seg lengkah urang geus nepi ka dieu, tangtu urang bakal bebenangan. Estuning bagantina beurang ka peuting teu kitu bae. Manehna geus nyiptakeun lumangsungna kahirupan.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara sepagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Bahagia sekali kembali pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Tentunya saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di Pro 4 Pagi edisi siaran hari Senin 11 Mei 2026. Dan hari ini bertepatan juga dengan 23 Zulkaidah 1447 Hijriah. Adapun tentunya rangkaian acara yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Cahaya pagi yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan dan tentunya dilanjutkan dengan Kacida serta gelar Kawih Pasundan. Dan di penghujung acara nanti tentunya kami akhiri dengan Wangkongan UMKM. Baik Komdong, itulah rangkaian acara tentunya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga senantiasa tentunya kami dapat membersamai Anda di hari Senin ini. Baik Komdong, tentunya di Wanci Carangcang Tihang ini kami akan mengawali perjumpaan di pagi ini dengan menghadirkan cahaya pagi. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, kaum dangu dimanapun Anda berada. Tentunya sajian cahaya pagi tidak dapat kami hadirkan secara live atau langsung, namun kami akan menghadirkan dalam bentuk siaran ulang atau paket, yang mana kali ini akan mengetengahkan satu topik atau tema tentang keutamaan sholat duha di panorekan kami Rosyanti Mustika, dan narasumber yang akan hadir kali ini Ustazah Emma Siti Mulyawati.
0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara dan membuka mata kita kembali untuk beraktivitas dan juga tentunya untuk beribadah kepadanya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda di Perempat Suara Budaya Bandung dalam acara Cahaya Pagi. Pendengar, pada pagi hari ini dalam acara Cahaya Pagi akan membahas mengenai keutamaan sholat duha. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber, yaitu dengan Ustazah Emma Siti Mulyawati yang saat ini sudah ada di ujung telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam Ibu.
2: Kumaha
3: kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah. Neng kumaha damang samulina Neng?
3: Alhamdulillah Ibu.
2: Alhamdulillah. Mohon satu acana ya masih kena dina naonnya dina beboran siap ya Neng. Nyukeun dihapuntenya sama daya kalepatan.
3: Mohon.
2: Alhamdulillahnya dina danten ayeuna urang tiasa sasarangan deui. Neng baris ngaguar ngeunaan keutamaan salat duha dina anjing-anjing ieu Neng.
3: Mohon paras Bu.
2: Mangga tiasa dikawitan
3: Neng. Keutamaan salat duha.
2: Mangga tiasa dikawitan.
3: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Emma. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah menceritakan sebuah keutamaan sholat duha. Mungkin sobat budaya di sini ya, sobat baraya di sini sudah pada tahu ya apa saja keutamaan sholat duha. Dan banyak sekali gitu manfaatnya dari kita melakukan sholat duha. Okay. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya sholat duha ada merupakan bagian dari sholat sunnah yang dikerjakan setelah matahari terbit dan menjelang waktu zuhur. Nah, ini biasanya kita lakukan dari jam 6 pagi, biasanya kalau sudah matahari merasa terbit, cahayanya mulai agak terang dan sudah mulai menjelang duhur gitu ya. Jam sekitar pukul jam 11 atau 11.20-30-an gitu. Terus bahwasannya sholat duha itu bisa kita lakukan paling sedikitnya 2 rakaat. Tetapi akan lebih bagus ya kita lakukan dengan jumlah rakaat yang lebih banyak. Contohnya 4, 8 ataupun sampai ke 12. Nah, salah satu manfaat sholat duha yaitu kita sudah mengetahui juga, yaitu untuk membukakan pintu rejeki bagi siapa saja yang mengerjakannya. Nah, di sini rejekinya tidak hanya rejeki yang berupa materi, tidak hanya rejeki yang berupa nominal. Bahwasanya rejeki itu adalah semua yang Allah berikan ke kita itu, yaitu adalah rejeki termasuk kesehatan. Kita sekarang sehat, itu rejeki. Kita sekarang mempunyai pertemanan dalam pekerjaan yang baik itu rezeki gitu. Jadi kalau kita targetnya kita pengen punya rezeki, pengen punya uang, kita harus sholat duha, itu salah gitu. Karena rezeki itu tidak selalu nominal, dan kita melakukan sholat duha itu yaitu untuk mendekatkan kepada Allah, itu salah satunya. Nah, yang pertama, saya membaca sebuah buku rahasia kedahsyatan sholat duha setahun penuh, yaitu 2016 ya bukunya. Ada beberapa manfaat sholat duha. Yang pertama, ada membukakan pintu rezeki. Seorang muslim yang rajin mengamalkan sholat sunnah duha ya akan dilimpahkan oleh Allah serta rezeki dan keberkahannya. Nah, Rasulullah juga menganjurkan pengikutnya untuk sholat duha sebelum melakukan aktivitas. Sebab sholat duha itu adalah pintu awal kesuksesan seseorang dan memulai aktivitasnya. Nah, yang kedua, ada mendapatkan ganjaran di sore hari. Balasannya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ini berkata seperti dalam bunyi hadis berikut. Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat dari awal hari, maka akan mencukupi kebutuhanmu dan ganjaran pada sore harinya. Itu. Nah, yang ketiga, yaitu manfaat sholat duha ini dijauhkan dari bisikan setan untuk berbuat dosa. Mungkin beraya sobat beraya sudah pada tahu ya, banyak sekali manfaat sholat duha, tapi di sini saya akan ada beberapa gitu ya, yaitu ada dijauhkan dari bisikan setan untuk berbuat dosa. Maksudnya di sini, siapa saja orang yang senantiasa menjaga amal sholat duha, maka Allah akan menjauhkannya dari gangguan dan godaan setan. Nah, oleh karena itu segala amal perbuatan kita akan jauh dari maksiat serta jauh dari hal-hal buruk dari pagi sampai siang itu. Nah, sholat duha ini Baraya Sunda, sobat Baraya, sholat duha ini menggantikan sedekah 360 persendian. Coba kita bayangkan, menggantikan sedekah 360 persendian. Ini sesuai dengan firman Allah SWT yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib bersedekah dengan 360 sendi yang ada di badannya. Setiap persendian, manusia diwajibkan untuk menunaikan sholat dan sedekah. Hal ini menjadi ladang pahala bagi orang yang mengerjakan sholat duha. Nah, karena pahala sholat duha ini setara dengan mengeluarkan sedekah 360 persendian. Ini sudah ada pada hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha diberi pahala itu. Jadi sholat duha ini benar-benar setara dengan kita mengeluarkan sedekah 360 persendian. Selanjutnya, apa saja nih manfaatnya? Pahalanya setara dengan umroh dan haji. Nah, sobat budaya, sobat baraya, bahwasanya kita mengetahui rukun Islam yang terakhir itu rukun Islam yang terakhir itu adalah menunaikan ibadah haji. Nah, kita itu pasti ya kalau ibadah haji itu untuk orang yang mampu gitu ya. Nah, bagaimana kita misalkan kita itu belum bisa melakukan ibadah haji, yaitu kita bisa mengamalkan dengan sholat duha karena pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Seorang muslim yang menunaikan sholat sunnah duha akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang menunaikan haji dan umroh. pahala ini diberikan kepada muslim yang rajin menunaikan sholat duha. Dan terlebih ya, lebih baik itu sholat duha dilakukan berjamaah di masjid ya. Itu. Jadi kalau kita ingin pahalanya lebih besar, tentu kita sudah mengetahui ya, kalau mengenai sholat itu harus dilakukan secara berjamaah, termasuk sholat duha pun sama. Itu. Yang keenam, dibangunkan rumah di surga. Manfaat sholat duha selanjutnya itu dibangunkan rumah di surga. Ini sesuai dengan bunyi hadisnya, barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia dibangunkan sebuah rumah di surga. Siapa yang mau gitu ya, siapa yang akan nolak, kita nanti dibangunkan, diberikan rumah oleh Allah di surga. Itu sebuah nikmat yang luar biasa gitu. Pasti tidak akan ada manusia, umat Islam yang nolak ketika Allah berikan rumah di surga itu. Yang ketujuh, ada mendapatkan ampunan dosa gitu. Pasti ya, setiap kita, setiap umat Islam, setiap manusia itu pasti tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan itu. Nah, sholat duha ini adalah salah satu ibadah yang ditunaikan oleh orang-orang yang ingin bertobat dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dosa itu. Ini sesuai dengan Sahih Al-Jami, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ya, sebanyak buih di lautan. Berarti dosanya itu banyak banget gitu ya. sudah banyak sekali, tetapi kita bisa mengurangi dosa-dosa kita. Kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Itu dengan salah satunya menunaikan ibadah sholat duha. Nah, menyembuhkan penyakit itu yang tadi saya bilang. Karena rezeki ini tidak selalu tentang materi, yaitu tentang kesehatan. Sholat duha ini bisa sebagai penyembuh penyakit. Sholat duha yang dilaksanakan ketika matahari mulai beranjak naik merupakan waktu yang baik untuk memanaskan tubuh sebelum beraktivitas, yaitu pukul 6:30 sampai pukul 7 itu awal dari sholat duha. Ini akan banyak sekali manfaatnya gitu ya, yaitu untuk memanaskan tubuh kita sebelum beraktivitas. Hal ini membuat sholat duha dapat mendatangkan beragam manfaat bagi kesehatan, termasuk misalkan kita punya penyakit, kita selalu stres, pikiran kita selalu stres. Nah, ini bisa kita lakukan sholat duha dulu terlebih dahulu. Ini akan merilekskan pikiran kita sebelum beraktivitas. Nah, ada beberapa juga yaitu saya di sini akan mengambil 9 manfaat saja ya, mungkin sobat budaya, sobat baraya, karena banyak sekali gitu ya manfaat dari sholat duha ini, tidak akan terhitung gitu ya, dan manfaatnya juga bermacam-macam. Nah, yang terakhir, ada memperoleh ghanimah atau keuntungan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ghanimah ini adalah berupa keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mengerjakan sholat duha. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya dengan tempat terang. Lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Ya, itulah. Jadi, barang siapa yang lebih banyak setiap hari melakukannya beberapa, lebih dari 2 rakaat, itu akan banyak keuntungannya. Jadi tidak hanya rezeki yang Allah berikan, tapi banyak lagi, berlipat ganda lagi Allah berikan kepada kita. Mungkin Ibu mengenai paparan dari manfaat sholat duha, keutamaan sholat duha.
2: Baik, mungkin kita jeda dulu ya, Ustazah.
3: Iya,
2: baik, satu buah lagu mungkin kita hadirkan dulu untuk pendengar. Nanti selepas lagu dan juga informasi, Ustazah Emma juga akan kembali dalam Cahaya Pagi untuk Anda menyampaikan kembali tentang keutamaan sholat duha.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya atau yang berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya." Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saat ini Anda masih bersama kami dalam Cahaya Pagi di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan tentunya saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda bersama Ustazah Emma Siti Mulyawati dengan membahas mengenai keutamaan sholat duha. Kita kembali lagi ke Ustazah Emma. Ustazah.
2: Ya, halo Ibu.
1: Ya, pendengar dan juga tentunya kita tadi sudah mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Emma ya tentang keutamaan sholat duha. Begitu banyak sekali keutamaan dan juga manfaat dari yang kita bisa dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah sholat duha. Nah, Neng Emma, aya doa anu khusus teh Neng upami dina sholat duha?
2: Upami doa namanya ibunya panginten doa anu setelah sholat duha gitu ibunya. Nuhun anu biasa nu sok dilakukan ku orang teh doa sesudah sholat duha gitu. Pertos kayak Allahumma inna duha aduha uka wal baha abaha uka wal jamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka. Bahwasannya wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, dan penjagaan adalah penjagaanmu. Ada lagi lanjutannya. Allahumma in kana rizqi fi sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'ashiran fa yashirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa zamanika wa kuwatika wa kudratika atini ma'ataita ibadika sholihin. Nah, yang artinya wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu. Wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu ibu, itu doa yang memang yang suka kita lakukan pada sholat duha gitu. Bahwasanya kalau kita sudah sholat duha tidak mengamalkan doa ini, kalau kata orang Sunda mah kirang gitu, kirang tah gitu nyebutnya.
1: Kirang afdol gitu nya.
2: Muhun tah gitu, kirang afdol gitu. Aya keneh gitu anu kalangkung, nah, aya keneh anu kirang nas kedik gitu. Seperti kita ibu.
1: Muhun. Mangga kanggo anu salajengna aya keneh anu bade didugikeun Ustazah tentang keutamaan sholat duha mangga.
2: Muhun. Nah. Tadi kan udah ada beberapa keutamaan mengenai sholat duha. Nah, sobat baraya, di sini juga bahwasannya ada sebuah keutamaan ya yang perlu kita ketahui, yaitu sholat duha ini sebagai amal persediaan. Apa sih yang dimaksud dengan amal persediaan ini? Dan salah satu keutamaan dari sholat duha itu adalah menyempurnakan kekurangan sholat wajib, karena sholat duha ini termasuk sholat sunnah. Kita melakukan berbagai sholat sunnah, maupun itu tahajud, duha, istiqoroh, hajat, taubat, witir, dan lain sebagainya. Ini adalah keutamaannya itu adalah untuk menyempurnakan sholat wajib. Seperti kita yang ketahui ya, yang diketahui oleh kita, sholat adalah salah satu amalan pertama yang akan ditanyakan di hari akhir, di hari kiamat. Nah, sholat juga merupakan kunci semua amal kebaikan. Kita beramal baik, kita melakukan kebaikan kepada sesama orang muslim, kepada sesama manusia. Tetapi kita tidak melakukan sholat, itu percuma, gitu ya. Itu rasanya gitu akan cuma-cuma, gitu. Karena sholat ini adalah kunci semua amal kebaikan. Jika sholatnya baik, maka baiklah amal ibadah yang lainnya. Gitu. Termasuk kita berbuat baik kepada orang lain gitu. Nah, alasan mengapa sholat duha ini bisa dikatakan sebagai amal persediaan, karena sholat duha ini adalah sholat sunnah yang menjadi amal cadangan yang nantinya dapat menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Itu sholat fardu yang lima sholat fardu itu subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat adalah amalan sholatnya, ya. Bukan ditanyakan berapa kamu banyak puasa, bukan ditanyakan berapa banyak kamu menunaikan ibadah haji, bukan ditanyakan berapa banyak kamu mengeluarkan zakat fitrah zakat mal, tetapi sholat. Apabila benar sholatnya maka ia telah lulus dan beruntung. Dan sebaliknya, apabila jika sholatnya rusak maka ia kecewa dan rugi. Itu jika terdapat pada kekurangan pada sholat wajib, maka Allah berfirman, perhatikanlah jikalau hambaku mempunyai sholat sunnah, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnah sekadar apa yang menjadi kekurangan pada sholat wajibnya. Itu. Jadi kalau kita mempunyai, kita kurang nih pada sholat wajib, kita selalu telat waktu untuk melakukan sholat wajib yang harusnya sholat zuhur dilakukan jam 12 sampai jam 1 misalkan, kita lakukan jam 2:30, maka kita sempurnakanlah dengan sholat sunnah itu. Nah, yang kedua keutamanya itu ya, yaitu dijauhkan dari siksa api neraka pada hari pembalasan nanti. Nah, sholat duha ini adalah salah satu cara untuk kita menghindari dari api neraka. Ini juga ada pada hadis riwayat Al-Baiki. Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan sholat fajar kemudian ia tetap duduk di tempat sholatnya sambil berzikir hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan api neraka untuk menyentuh dan membakar tubuhnya itu. Jadi barang siapa seseorang yang melakukan sholat duha ya, yang melakukan zikir dari sesudah subuh hingga terbit matahari hingga ada waktu duha, itu Allah akan menjauhkan dari siksa api neraka itu. Terus banyak Sunda bahwasannya ya, ada beberapa hadis yang memang menganjurkan sholat duha. Contohnya ada hadis riwayat Muslim ya, nomor 719 dan 79 dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambah seperti yang ia hendaki oleh Allah. Jadi banyaknya rakaat pada sholat duha itu akan lebih bagus. Ada lagi hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia ditanya, apakah Rasulullah sering melakukan sholat duha? Ia menjawab, tidak, kecuali apabila beliau pulang dari safarnya itu. Nah, faedah sholat duha ini adalah merupakan sholat duha ini hukumnya adalah sunnah muakkad, karena Nabi Muhammad SAW melakukannya, mewasiatkannya kepada Abu Hurairah untuk menjaganya, begitu pula kepada Abu Dzar dan Abu Darda. Walaupun wasiat Nabi SAW ini kepada sahabatnya, tetapi wasiat ini berlaku untuk umat seluruhnya, ya, bukan khusus untuk yang diwasiatinya, bukan khusus untuk sahabatnya, tetapi ini untuk seluruh umatnya. Begitu pula ketika Nabi SAW melarang atau memerintah, maka hukumnya itu umum kecuali ada dalil pengkhususannya itu. Nah, sholat duha ini disunahkan secara mutlak, artinya boleh rutin, boleh dirutinkan setiap hari itu. Terus, apabila yang tidak terlihat oleh Aisyah radhiyallahu anhu terkait sholat duhanya, Rasulullah SAW bukan berarti sholat duha itu tidak ada. Berdasarkan riwayat sahabat lain, sholat duha ini tetap ada dan kita tidak boleh mengikuti petunjuk Nabi SAW yang dibicarakan dalam hadis lain. Itu tetap ya pada hadis yang telah dicantumkan oleh Rasulullah dalam terkait sholat duha. Nah, sholat duha ini minimalnya dilakukan itu, saya ulang lagi, minimalnya kita bisa melakukannya itu 2 rakaat. Yang sempurna adalah 8 rakaat. Nah, di tengah-tengahnya adalah ada 4 atau 6 rakaat. Jadi, sobat baraya di sini, kalau kita ingin melakukan sholat duha, nggak apa-apa, hanya 2 rakaat juga gitu. Tetapi lebih baik itu 8 rakaat ataupun pada tengah-tengahnya kita ngambil 4 dan 6 itu. Nah, sobat baraya, bahwasanya setiap apa yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk amal kita nanti di akhirat. Salah satunya adalah sholat sunnah itu. Kita melakukan sholat sunnah ini semata-mata bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk hanya mendapatkan ganjaran dari Allah gitu ya. Tapi kita ini melakukannya untuk nanti bekal kita di akhirat gitu. Jadi sobat baraya, jangan hanya melakukan sholat sunnah itu duha saja gitu. Karena sholat duha itu banyak banget manfaatnya. Jadi kita melakukannya sholat duha saja, jangan. Karena banyak sekali sholat-sholat sunnah lainnya untuk kita lakukan setiap hari gitu ya. Contohnya tadi saya sudah sebutkan ada sholat tahajud dari sepertiga malam. Maka kalaupun ada waktu maka kita bisa melakukannya itu. Jadi jangan terpaku karena di sini saya membahas sholat duha. Jadi sholat baraya ini akan melakukan sholat duha saja, lupa sholat sunah-sunahnya. Nah, jangan seperti itu ya, karena banyak sekali sholat-sholat sunah yang lainnya. Mungkin seperti itu Ibu.
1: Iya, mangga Ustazah atas rengsek ngadugikeun ngeunaan
2: ka teman sholat duha.
1: Mangga alhamdulillah.
2: Hatur
1: nuhun pisan Ustazah Emma karena waktosna oge karena guaranana. Mudah-mudahan naon anu tos didugikeun ku Ustazah Emma ieu tiasa ageung manfaatna kanggo kaum dangu oge tangtosna naon anu kasayan para tos didugikeun ku Ustazah Emma tiasa diganjar ku pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Hatur nuhun Ustazah Emma Wilujeng Enjing. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu.
1: Mangga.
2: Nuhun.
1: Mangga. Kaum dangu mendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi telah disampaikan tentang keutamaan sholat duha dari Ustazah Emma Siti Mulyawati. Dan tentunya semoga saja dengan apa yang sudah disampaikan banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan kita lebih memahami apa itu dari keutamaan sholat duha. Sampai di sini acara Cahaya Pagi, saya Rosyati Mustika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Sahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar ibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugju ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepati loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we perukan.

0: Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsih, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngerima.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: STNK motornya.
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh iya ya, Bapak lupa. Ah, tapi biarin, paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak, kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak mah, sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh, Pak, kita jangan lalai memperpanjang STNK.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung.